0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan penjaga

0: La verdad no.
1: Si yo ya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Bischof natürlich.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: Langkah ke-16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju

0: singa dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, Shebrol really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.

Resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Imam Sudjarwo mematenkan Raidel Khoiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFISI Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Khoiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Khoiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Khoiran mampu membawa juara.

0: di mana pada event kejuaraan divisi men volleyball tapak tahun 2026 timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Riga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo, beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya? Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda informasi terkini ya, dunia olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI, kami juga akan update informasi terbaru mengenai BPJS Kesehatan menghadirkan Ghost to Campus untuk mengajak mahasiswa memahami program JKN. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Luki Setiawan yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat siang rekan Luki, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Semarang terus memperkuat literasi program Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran lewat kegiatan Ghost to Campus di Universitas Negeri Semarang. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNES, Sri Ratna Rahayu, menyebut mahasiswa di bidang kesehatan sangat memerlukan pembelajaran langsung oleh praktisi penyelenggara program JKN. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh mahasiswa dari prodi kesehatan masyarakat mulai dari strata 1 hingga strata 3 gizi, farmasi, serta kedokteran umum. Melalui kegiatan ini mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program JKN sekaligus mengenal berbagai layanan yang telah dikembangkan BPJS Kesehatan. Terlebih peran mahasiswa sangat tepat sebagai generasi emas masa depan. Mahasiswa dapat meneruskan informasi program JKN di lingkungan keluarga dan masyarakat, apalagi jika kedepannya berkecimpung langsung dalam dunia pelayanan kesehatan. Rayu berharap kegiatan Ghost to Campus menjadi program berkelanjutan agar setiap mahasiswa di Fakultas Kedokteran UNES setiap tahunnya mendapatkan informasi mengenai program JKN. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Syarifatul Aini menyebut kegiatan BPJS Kesehatan Ghost to Campus merupakan bentuk kolaborasi erat antara institusi pendidikan dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan. Pemanfaatan layanan tersebut dalam program JKN ini telah dimanfaatkan lebih dari 2 juta di tiap harinya. Hal ini setara dengan 1.338 pemanfaatan layanan kesehatan per menit dengan total biaya kesehatan layanan sebanyak 190,3 triliun sepanjang tahun 2025. Program JKN melalui kegiatan BPJS Kesehatan Ghost to Campus diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dan BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan literasi khususnya untuk kesehatan masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Luki Setiawan untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai program BPJS Kesehatan Ghost to Campus untuk mengajak mahasiswa memahami program JKN disampaikan oleh reporter Luki Setiawan.

Pendengar, kami informasikan juga untuk azan zuhur wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu islami ya, dari Heri Gempita dengan Kumohon. Selamat mendengarkan.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaih. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Gaikindo mengapresiasi berbagai langkah pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dalam mendukung pertumbuhan dan menjaga keberlangsungan industri otomotif Indonesia melalui program, kebijakan, dan insentif. Ketua Harian Gaikindo, Anton Kumonti, menyatakan hubungan pemerintah dan industri otomotif dibangun melalui komunikasi terbuka serta dukungan kebijakan berkesinambungan.

0: Impian memperbaiki rumah yang selama bertahun-tahun sulit diwujudkan akhirnya menjadi kenyataan bagi Hadi Mulyono, 54 tahun, warga desa Gudang Manis, Kecamatan Bai, Kabupaten Kudus. Melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, rumah yang sebelumnya rusak dan kerap kebanjiran kini berubah menjadi hunian yang nyaman dan juga aman.
1: Info Pro 1.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Nggak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Yang Anda suka pendengar, Semarang siang ini masih hadir menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya ya. Dan kami juga akan ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Brebes ya, sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Sutrianto, Babin Kaptipmas dari Desa Sridadi, Polsek Sirampong, Polres Brebes Pergar, yang akan menghadirkan informasi mengenai potensi bencana tanah bergerak di desa binaan. Seperti apa informasi selengkapnya? Kami coba sapa terlebih dahulu ya, Pak Sutrianto yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Sutrianto, kabar baik, sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah, Mas, sehat walafiat ini.
0: Oke, terkait dengan informasi potensi bencana tanah bergerak di desa binaan, kira-kira seperti apa untuk gambarannya untuk saat ini?
1: Oh ya, selamat siang, Mas. Ini kami melaporkan dari kami di Brebes ini, ya. Desa kami itu adalah Desa Sridadi. Kebetulan desa ini berada di lereng Gunung Slamet, di kisaran ketinggian sekitar lebih kurang 1000 meter ya. 1000 meter di atas permukaan laut. Di tempat kami itu kebetulan tanahnya rawan bergerak, soalnya berada di aliran dua sungai itu, jadinya emang rawan bergerak. Dan tahun kemarin sudah terjadi tanah bergerak itu di RW 3, RT 4 dari RT 5, itu 2 RT, Mas. Itu satu kampung itu 2 RT direlokasi karena tanahnya bergerak dan membahayakan bagi warga sekitar. Begitu. Sementara warga pengungsi di tenda pengungsian di pondok sini terdekat yang tempatnya lebih aman. Demikian itu untuk tanah bergerak. Dan sekaligus melaporkan tempat kami itu Desa Sridadi itu luas wilayah sekitar 795 hektar. Dan sebagian besar, separuh wilayahnya itu berupa hutan. Hutan di sini adalah hutan produksi, Mas. Hutan pinus. Hutan pinus untuk disadap, diambil getahnya. Dan yang nyadap itu warga sekitar, sehingga bisa mendapatkan penghasilan buat warga sekitar. Demikian sedikit informasi dari desa kami, desa binaan kami, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes.
0: Baik, untuk keamanan dari masyarakat setempat apakah juga sudah diperhatikan?
1: Ya, alhamdulillah, Mas, di sini tempat kami itu kan di desa, jadi untuk wilayah alhamdulillah aman lah, ya. Jauh dari jangkauan, demikian.
0: Baik, sebagai gambaran dan juga persiapan untuk masyarakat ya, yang diharapkan Babin Kaptipmas seperti apa, Pak, kira-kira?
1: Warga sini kan kebanyakan berarti petani. Terus kebetulan kan tanah bergerak itu, Mas, itu infrastruktur banyak rusak. Contohnya jalan, terus irigasi itu banyak ya rusak karena terdampak tanah bergerak itu tadi. Jadi mungkin warga sini kepengennya itu jalan diperbaiki. Tapi ini ada proyek PMFD, udah ada perbaikan jalan itu sekitar lebih kurang 200 meter. Begitu, Mas.
0: Baik. Terakhir, bisa memberikan pesan kepada masyarakat di desa binaan, Pak, untuk tetap tenang ya, meskipun potensi yang disampaikan tadi tidak separah ketika radiusnya dekat begitu. Kira-kira seperti apa yang ingin disampaikan, Pak?
1: Iya, ini sementara proyek dari pemerintah untuk warga nanti relokasi, udah dicarikan lahan untuk dipindah desanya itu, karena desa itu sekarang ini sudah tidak aman untuk ditempati, ya. Jadinya nanti akan dicarikan lahan untuk sebagai tempat tinggal permanen, demikian. Ya, warga alhamdulillah sudah mengerti, Mas, itu sudah setuju semua untuk direlokasi, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Sutrianto untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi, Pak.
1: Ya, Mas, matur suwun.
0: Baik, demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Sutrianto dari Desa Sridadi, Polsek Sirampong, Polres Brebes, pendengar, yang baru saja menghadirkan informasi mengenai potensi bencana tanah bergerak di desa binaan. Dan kita harapkan bersama pendengar, semoga tidak terjadi apa-apa ya untuk beberapa potensi bencana yang ada di Desa Sirampong. kita doakan bersama, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan terus pantau bersama pendengar untuk berbagai informasi lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai tekan dampak penurunan tanah. PDAM Tirta Modal akan memperkuat layanan air bersih di Semarang Utara. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Agus Herianto yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Selamat siang rekan Heri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Gali, pendengar perumda air minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang.

0: memanfaatkan apa memanfaatkan bagi masyarakat. Direktur Utama PDAM Tirta Moda Kota Semarang, Adi Setiawan, mengatakan Kebun Harjo dipilih karena menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak penurunan muka tanah. Kondisi tersebut selama ini menyebabkan banyak jaringan pipa tertanam lebih dalam sehingga mengganggu kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan. Menurut pria yang akrab disapa Wawan, sebelum proyek rehabilitasi dilakukan, tidak sedikit warga yang memilih berhenti berlangganan karena tekanan air yang rendah dan pelayanan yang kurang maksimal. Namun setelah jaringan diperbaiki, kondisi tersebut terbalik. Hasil verifikasi di lapangan juga menunjukkan perubahan signifikan. Warga kini menikmati aliran air yang lebih lancar dan tersedia selama 24 jam. Demikian laporan terkait tekan dampak penurunan tanah PDAM Tirta Modal perkuat layanan air di Semarang Utara. Kembali ke rekan Gali.
1: Baik, terima kasih rekan Heri untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan kami sudah hadirkan untuk Anda pendengar laporan mengenai peningkatan pelayanan dari PDAM Tirta Modal ya untuk memberikan air bersih di wilayah Semarang Utara, disampaikan oleh reporter Agus Herianto.

0: Dengan komitmen kemanusiaan, damkar bukan sekedar pemadam, melainkan sahabat masyarakat dalam segala kondisi darurat.
1: Kita tidak sekedar sebagai petugas pemadam kebakaran, tapi juga sebagai pemadam darurat sosial, gitulah, pemadam darurat sosial. Karena filosofi petugas damkar itu kita hadir dalam tindakan.
2: Ya, karena banyak sekali orang-orang sekarang kan. Jika ada terjadi kebakaran, mereka hanya melihat dan menonton, nggak mau membantu. Dan lagi juga banyak korban-korban yang, terutama yang kena kebakaran, itu seringkali diabaikan, mbak. Jadi kita bergerak untuk membantu pemadam kebakaran karena mereka memang untuk bertugas dia berjibaku. Jadi bukan karena apa-apa, kita hanya melihat kemanusiaan.
1: Untuk menjadi seorang petugas damkar, itu kami dilatih bukan hanya terkait dengan persoalan keberanian, tapi adalah ketangguhan dan kemampuan untuk menangani situasi darurat apapun di lapangan, gitu ya. Sehingga moto kami itu adalah pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya, gitulah. Ini ya, jadi di sini memang sudah kait mengkait, sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Siarto tadi, kebaikan tanpa batas itu memang wajib kita aktualisasikan dalam penugasan di lapangan. Indonesia is me.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan Lintas Siang ya untuk update informasi wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi kita memfasilitasi tempat, terus kita mengkoordinir di beberapa OPD.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, ratusan warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang merasakan manfaat screening kesehatan yang dilakukan oleh pihak lapas. Aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Kendal didorong untuk memborong telur ayam. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Ratusan warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang merasakan manfaat screening kesehatan yang dilakukan pihak lapas. Total terdapat 780 orang warga binaan yang dilakukan tes screening kesehatan yang dimulai sejak Rabu 24 Juni hingga 30 Juni hari ini. Berikut laporan selengkapnya.
3: Suasana Geraha Pancasila Lapas Kelas 1 Semarang tampak berbeda pagi tadi. Satu persatu warga binaan memasuki ruang pemeriksaan kesehatan dengan tertib. Di balik seragam yang dikenakan dan status sebagai warga binaan, mereka mendapatkan pelayanan yang sama pentingnya, yakni hak atas kesehatan. Bagi R, salah seorang warga binaan, kegiatan screening kesehatan yang digelar Lapas Kelas 1 Semarang menjadi bukti perhatian terhadap mereka tidak berhenti pada program pembinaan keterampilan semata. Kesehatan pun menjadi bagian yang tidak luput dari perhatian. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan seperti ini memberikan rasa tenang karena kondisi tubuh mereka dapat diketahui lebih awal. Ia mengapresiasi langkah Lapas Kelas 1 Semarang yang menghadirkan layanan kesehatan secara langsung bagi seluruh warga binaan. Program screening kesehatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Lapas Kelas 1 Semarang bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang dan petugas klinik Pratama Lapas. Screening pemeriksaan meliputi screening HIV, tuberkulosis atau TBC, hepatitis B dan C, serta kesehatan jiwa. Kepala Seksi Perawatan Narapidana Lapas Kelas 1 Semarang, Elpasa Brani Suara, menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, sekaligus mendeteksi dini berbagai penyakit yang berpotensi dialami warga binaan.
4: Targetnya berjumlah 760 orang yang terbagi untuk menjadi 130 perharinya selama 6 hari. Harapan kami semua warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang dapat selalu sehat dan dapat mengikuti pembinaan dengan baik sampai dengan mereka bebas.
3: Menambahkan, Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tuhari, melalui pemeriksaan kesehatan itu, kondisi kesehatan warga binaan dapat dipantau sehingga jika ditemukan indikasi penyakit, penanganan medis dapat segera dilakukan. Menurutnya, Lapas Kelas 1 Semarang menunjukkan pembinaan tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga memastikan setiap warga binaan memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak. Luki Setiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menstabilkan harga telur yang saat ini tengah anjlok, aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Kendal didorong untuk ikut memborong telur ayam. Selengkapnya dilaporkan oleh Faiz Rozi.
2: Kegiatan yang seperti ini ya sedikit membantulah peternak yang memang harganya saat ini cukup memprihatinkan.
5: Pemerintah Daerah Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggerakkan pegawai aparatur sipil negara atau ASN untuk memborong telur ayam. Aksi borong telur dilakukan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas di Alun-Alun Kendal Senin kemarin. Telur ayam dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram, lebih murah dari harga telur di pasar yang rata-rata Rp24.000 per kilogram. Harga telur dijual lebih murah karena langsung dari peternak atau penjual grosir telur. Kepala DPP Kendal Pandura Priyat Rokojati mengatakan aksi borong telur ini untuk mengendalikan agar harga telur tidak terus menurun. Saat ini harga telur sedang anjlok di bawah biaya titik impas produksi sehingga harga harus dikendalikan agar peternak tidak merugi. Berdasarkan perhitungan, biaya titik impas produksi sebesar Rp24.000 per kilogram. Padahal saat ini harga telur di tingkat peternak anjlok hingga Rp20.000 per kilogram.
2: Jadi kita memfasilitasi tempat, terus kita mengkoordinir di beberapa OPD, seandainya memang dia mau pesan, nanti bisa kita antar atau mau diambil sendiri, dipersilahkan.
5: Alvin, penjual grosir telur, mengatakan sekarang ini harga telur sedang anjlok. Dengan adanya aksi borong telur, diharapkan bisa menstabilkan harga telur dengan harga yang normal.
6: Hari ini jual telur berapa, Mas?
7: Dua sekilo, Pak. Ya, telur sekarang lagi turun. Ya, karena harga masih turun, ya kita ikut turun.
5: Arofah, warga Kelurahan Pegulon, mengatakan harga telur di sini lebih murah dari harga telur di pasar yang sebesar Rp24.000 per kilogram.
8: Di sini Rp22.000.
6: Berarti adanya seperti ini senang ya, Bu?
8: Ya, senang, Pak. Makanya kesini.
5: Kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan agar peternak ayam petelur tidak merugi. Di lain pihak, masyarakat bisa mendapatkan harga telur yang lebih murah dari harga di pasar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga pakan ternak yang terus naik di tengah anjloknya harga telur membuat banyak peternak ayam petelur kian terjepit. Kondisi ini membuat keuntungan menipis, bahkan tidak sedikit peternak yang mengaku merugi. Lalu bagaimana kondisi ini dari sudut pandang Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah, dan seperti apa solusinya? Berikut wawancara bersama dengan Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid, dan selengkapnya dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro1 RRI Semarang.
9: Selamat siang, Pak Abdun.
10: Selamat siang.
9: Iya, Pak Abdun, ini harga pakan ternak yang terus naik di tengah anjloknya harga telur membuat banyak peternak ayam telur kian terjepit ini. Sebenarnya apa yang bikin harga pakan terus naik sementara harga telur malah turun ini, Bapak?
10: Iya, jadi harga pakan itu mengalami kenaikan, yang jelas bahwa harga pakan itu kan di luar kendali dari peternak itu sendiri, di mana pakan itu diproduksi oleh pabrikan pakan ternak yang memang tidak banyak sebenarnya yang bergerak di bidang itu, atau istilahnya hanya perusahaan besar yang banyak produksi pakan ternak itu. Masih iring biaya produksi yang naik karena persoalan ekonomi global, otomatis kemudian di tingkat pabrikan itu mengalami kenaikan, dan artinya peternak yang terkena dampaknya, harga pakannya jadi naik.
9: Iya, kalau kondisi seperti ini terus berlanjut ini, Bapak, apa dampaknya buat pasokan telur dan harga di masyarakat, Bapak?
10: Jadi kalau ada titik yang ekstrim gitu ya, di mana kemudian peternak tidak mampu lagi bisa membiayai produksinya karena biaya produksi yang semakin tinggi, otomatis bisa sampai tahap idle atau berhenti produksi. Nah, kalau berhenti produksi atau produksi tidak maksimal, ya otomatis juga akan berdampak pada pasokan kan, pasokan produk ke pasar semakin berkurang, dan justrunya kan ada kenaikan nantinya gitu kan. Kalau pasokan produksi berkurang ke pasar dari ekonomi, maka akan ada kenaikan harga dari produksinya. Konsumen yang kemudian tertekik kedian gitu lah. Karena harganya naik, otomatis konsumen mendapatkan harga yang semakin tinggi dan pengeluaran semakin banyak. Tetapi kemudian peternak sendiri tidak dapat keuntungan yang memadai, karena tadi walaupun harganya begitu, tidak pada posisi tidak bisa berproduksi dengan maksimal. Kemudian habis juga itu untuk membeli pakan, belum biaya produksi yang lain, misalnya biaya untuk perawatan gitu kan.
9: Iya, dan menurut LP2K sendiri nih, Bapak, apa sih yang harus segera dilakukan pemerintah ini supaya peternak tidak terus merugi, Bapak?
10: Jadi, upaya untuk menjaga stabilitas kemampuan produksi peternak itu adalah sebuah prioritas. Karena dengan produksi yang stabil, tentu akan terjadi pasokan stabil dan harga di pasar bisa terkendali. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Maksudnya pemerintah menurut saya bisa mendorong agar biaya produksi peternak itu bisa ditekan sedemikian rupa pada titik di mana itu balance gitu dengan harga yang ada terkait dengan harga jual produksinya, hanya dengan subsidi gitu kan, bantuan-bantuan akses ternak yang lebih murah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi program yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau itu tidak dijaga, nanti biaya bisa berdampak pada jumlah produksi. Kalau jumlah produksi berkurang, pertama pada harga juga, akhirnya nanti konsumen juga yang kemudian terkena dampak.
9: Terakhir nih, Bapak, apa sih pesan dan saran dari LP2K sendiri untuk peternak dan juga masyarakat terkait kondisi yang terjadi sekarang ini, Bapak?
10: Ya, jadi kalau peternak ini dapat makanya lebih murah, saya pernah menjadi, tapi nggak semua bisa melakukan, jadi ada sebuah peternakan layer atau telur itu dia malah punya unit produksi pakan sendiri gitu. Jadi dia membeli jagung dari petani, kemudian dibeli sendiri, kemudian mereka punya komposisi sendiri, hanya dipakan. Menurut mereka itu lebih murah, gitu. Daripada mereka harus dipakan yang sudah jadi, yang diproduksi oleh pabrikan, karena pasarnya lebih tinggi. Salah satu, berarti salah satunya adalah jalan keluarnya, karena juga bisa mulai mencari alternatif untuk membuat pakan sendiri, gitu. Bisa dengan berkelompok, gitu ya, berkelompok, berasosiasi, gitu. Sehingga ada suplai pakan yang itu lebih murah daripada tergantung sama perusahaan-perusahaan pakan yang besar, gitu.
9: Terima kasih Pak Abdun untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Sukses selalu Bapak, selamat siang.
10: Selamat siang, sukses buat RRI dan pendengar semua.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan penghargaan bagi sejumlah individu dan kelompok yang dinilai telah menghadirkan inovasi dan solusi nyata di tengah masyarakat. Berikut laporan dari Widya Cahyono.
11: Kabupaten Magelang tidak pernah kekurangan orang-orang hebat.
12: Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan penghargaan bagi sejumlah individu dan kelompok yang dinilai telah menghadirkan inovasi dan solusi nyata di tengah masyarakat. Penganugerahan penghargaan tersebut merupakan komitmen dari Pemkab Magelang untuk membangun daerah dan apresiasi bagi masyarakat. Bupati Magelang, Grenggeng Pamuji, mengatakan Bupati Iwat yang tahun ini memasuki tahun kedua merupakan bentuk penghargaan bagi masyarakat Kabupaten Magelang yang telah memberikan kontribusinya. Peradaban yang dibentuk di atas fondasi kemandirian ekonomi, tahanan pangan, pendidikan karakter, dan berkelanjutan lingkungan. Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni belaka, melainkan menjadi pemicu lahirnya inisiatif serupa di masyarakat. Selain itu, yang paling penting bukan penghargaan itu sendiri, tapi bagaimana dampaknya bisa terus berkembang di masyarakat.
11: Bupati Iwet 2026 adalah manifestasi apresiasi pemerintah Kabupaten Magelang terhadap mereka yang telah memberikan kontribusi nyata.
12: Ketua Panitia Bupati Award 2026 Yanuar Effendi mengatakan, sejak dimulai masa pendaftaran, peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 173 peserta. Kemudian para peserta diseleksi oleh tim independen dan akuntabel dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penilaian berdasarkan aspek prestasi, inovasi, dampak bagi masyarakat berkelanjutan, program, dan nilai keteladanan.
13: Pak, apresiasi Bupati Award ini juga punya bidang juga, ada pelajar, ada pondok pesantren, ada pendidikan, ada pariwisata, ada pertanian, peternakan. Nah, para peneliti di masing-masing fakultas itu yang kemudian diminta untuk menjadi juri dari.
12: Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan Reka Sikta Jejak Agresi Militer 2 bagi 7 orang pemilik rumah yang rumahnya pernah dijadikan sebagai kantor Bupati Magelang di masa agresi militer Belanda 2 di tahun 1948 silam. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Kesenian Daerah Batang terus meregenerasi seniman mural atau muralis dengan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti sejumlah event tingkat provinsi hingga nasional. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kreativitas, kolaborasi, dan semangat seni.
15: Regenerasi seniman mural di Kabupaten Batang terus dioptimalkan dengan lahirnya muralis yang berhasil mempersembahkan prestasi terbaiknya di beberapa ajang mural tingkat nasional. Kemampuan dan konsistensi dalam menggoreskan kuas di atas tembok yang disertai kritik membangun membawa namanya kian dikenal di tengah-tengah nama muralis kenamaan lainnya. Mereka adalah Saiful Bashar, Nico Aryo Pradita, dan Nasrul Haq yang memulai debutnya sebagai muralis yang tergabung dalam Mural Jaya Abadi atau Muryadi. Salah satu muralis, Nico Aryo Pradita, membeberkan beberapa event sempat diikutinya selain berpartisipasi juga untuk menakar sejauh mana kemampuan muralis Batang di kancah nasional.
16: Dari tim Muryadi, Muryadi itu Mural Jaya Abadi, okay. Nah, itu ada 3 tim, nah, salah satunya itu ada saya dan 2 kakak-kakak saya, okay. Mas Ibu sama Mas Hak ya. Itu ada yang pertama itu di Jakarta pas acara Febri itu dari Bank Indonesia. Itu alhamdulillah kita dari tim Muryadi dapat juara Mas 1 De. Alhamdulillah. Nah, terus kemarin itu enggak lama, berarti sekitaran 2 mingguan kita juga berangkat ke acara Harmony of Solo. Itu kita juga alhamdulillah dapat nomor.
15: Sementara salah satu muralis muda, Rizvi, bersama tim yang turut pula berpartisipasi dalam event Batang Art Festival ke-7, menjabarkan tema utama Babat Alas Roban, yang bersama tim memilih Baurekso Babat Alas Roban sebagai judul mural.
17: Baurekso Pembabatan Alas Roban itu.
16: Prosesnya berapa lama ini, Mas?
17: Tadi proses kurang lebih 2 jam lah.
16: Jam. Ada kesulitan nggak tadi, Mas?
17: Jauh ini belum ada.
16: Ini tempat ada Pak Bupati yang menyaksikan, bahkan mungkin sempat menolehkan nama di situ. Gimana tanggapannya, Mas?
17: Alhamdulillah sangat bangga karena langsung ditonton dengan Bupatinya Batang sendiri.
15: Saat ini para muralis muda Batang yang tergabung dalam komunitas Muryadi tengah bersiap-siap menyuguhkan karya mural yang lebih spektakuler untuk memeriahkan event istimewa lain di Kabupaten Batang.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Program listrik masuk sawah mampu mendongkrak petani Purworejo panen hingga 3 kali dalam setahun. Berikut laporan selengkapnya.
18: Sumbersibel ini kami lebih efisien, lebih praktis, lebih ekonomis, terutama biaya.
19: Persoalan air irigasi saat kemarau panjang sering dikeluhkan oleh petani desa Laban, Kecamatan Ngombel, kini mulai teratasi. Pemerintah desa menghadirkan program listrik masuk sawah melalui pompa air listrik sumbersibel. Hasilnya pun signifikan. Dari lahan 68 hektar, 40 hektar sudah bisa tanam 3 kali setahun atau MT3 100%. Padahal sebelumnya hanya mampu 2 kali tanam. Kepala Desa Laban Sugeng Riyadi menyebut bahwa program yang dimulai pada tahun 2024 tersebut dibiayai dari dana desa, swadaya, dan APBN.
18: Alhamdulillah tahun 2024 kami sudah membuat 11 titik sumur sibel dari dana desa dan dari swadaya masyarakat, juga dari bantuan pusat atau anggaran APBN.
19: Selain untuk menghemat biaya, sistem tersebut juga untuk meringankan kerja para petani. Mereka tidak perlu lagi mengecek pompa ke sawah, cukup dengan menghubungi para operator via telepon ataupun WhatsApp. Salah satu pengelola sumbersibel, Sutikno, menjelaskan bahwa untuk tarif yang dikenakan bagi para petani juga sangat murah.
20: Untuk pembiayaan kita per KWH 2.500. Satu iring paling untuk pertama pembukaan paling 50.000. 50.000 setelah itu, setelah semuanya terisi, paling kita satu iring 20-25 tergantung petani yang mau mengisi penuh atau standar, atau pokoknya kemauan petani.
19: Kecamatan Ngombel mencatat sudah 10 desa memakai sumbersibel. Efisiensi biaya, tenaga, dan waktu mencapai 50%. Tahun ini, Pemdes Laban menambah 10 titik baru sumbersibel di Blok 3. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Listia melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang memastikan Simpang 5 dipercantik dengan ditanami pohon asem. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
21: Lebih bersih, lebih hijau, lebih terbuka, lebih cantik gitu.
22: Pemetaan atau revitalisasi kawasan Simpang 5 tengah dilakukan Pemkot Semarang. Taman yang ada di depan shelter kuliner juga telah dibongkar. Nantinya kawasan ini akan dipercantik dan akan ditanami pohon asam sebagai ciri khas kota Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati memastikan jika kawasan Simpang 5 akan dibuat lebih bagus atau dipercantik. Untuk pohon yang sebelumnya ditebang nantinya akan diganti pohon baru. Ia menyebut Wali Kota Semarang Agustina Mulujeng juga berencana akan mengganti dengan pohon asam sesuai dengan identitas Kota Semarang.
21: Lebih bersih, lebih hijau, lebih terbuka, lebih cantik gitu. Jadi pohon-pohonnya Ibu Wali kan minta yang asam-asam, kayak pohon asam.
22: Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Danu Risprianto mengaku jika pihak Dewan belum mengetahui konsep revitalisasi atau penataan di kawasan Simpang 5. Namun ia berharap kawasan tersebut dibuat lebih bagus karena merupakan ikon Ibu Kota Jawa Tengah.
23: Benar-benar ditata dengan baik dan nanti ada permajaan, bahasanya permajaan pohon. Tentunya pohonnya itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Permajaan pohon yang kemarin dibersihkan.
22: Lebih lanjut, Danur juga meminta pohon dan taman yang ada di depan shelter kuliner dapat kembali ditata dan dilakukan peremajaan. Hal ini berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan paru-paru kota Semarang. Ramawanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Timnas Brasil menang dramatis 2-1 dari Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Gabriel, that's decent, and stopped it.
4: Pendengar, Timnas Brasil memastikan tiket ke 16 besar usai menang dramatis 2-1 dari Jepang. Jepang unggul lebih dulu, Kai Susanoo mencuri umpan dalam salah Danilo melesat lalu melepaskan tembakan jarak jauh melengkung ke pojok gawang pada menit 29. Skor 0-1 bertahan hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit 56, Brasil menyamakan kedudukan oleh Casemiro, menyunduk umpan silang. Gabriel, skor imbang 1-1. Menit 90 lebih 5, gol penentu kemenangan Gabriel Martinelli masuk sebagai pemain pengganti. Disodorkan bola oleh Bruno dan menuntaskan dengan tenang. Brasil menang dramatis 2-1. Pengamat sepak bola Francisco Aril mengatakan Jepang sudah main maksimal, disiplin taktik luar biasa. Namun bedanya hanya di pengalaman panggung besar dan ketenangan mental saat momen krusial. Brasil menang bukan karena jauh lebih baik, tapi punya insting juara untuk memanfaatkan celah terakhir.
7: Dan kontribusi yang luar biasa terbukti lewat 2 golnya kali ini, dan menurut saya komposisi cukup solid juga. Dan saya yakin mereka bisa akan terus melaju hingga ke babak final.
4: Sedangkan Ronald, pengamat bola, mengatakan Brasil terlihat lambat, lini tengah kurang seimbang, dan back sering salah umpan. Lebih lanjut, kalau bukan karena kualitas individu Vinicius dan keterangan Martin, hasilnya dapat berbalik. Pertandingan tersebut jadi peringatan keras buat Brasil agar tidak meremehkan tim Asia.
24: Gelaran Piala Dunia kali ini sempat kesulitan ya, terutama di babak pertama dengan sistem pertahanan yang cukup disiplin. Dan mereka tampil disiplin, cukup baik dalam bertahan, dan di paruh kedua benar-benar memanfaatkan celah sedikit mungkin untuk mencetak gol pembuka, dan itu membuat pertahanan sedikit longgar. Tapi hasil itu tentu akan menjadi catatan juga bagi, karena secara permainan memang memuaskan mungkin.
4: Sementara dengan hasil ini, Jepang harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia. Sedangkan Brasil dipastikan lolos ke 16 besar.
0: Pendengar, untuk ada yang ingin mendapatkan informasi mengenai kualifikasi Pesta Bola Dunia 2026, Anda bisa akses di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekalongan berencana menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan babak 16 besar bersama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga atau Dinpar Budpora Kota Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya.
25: Sudah ya, di masing-masing instansi juga sudah, teman, kan susahnya jamnya ini ya, jamnya ada yang larut malam, ada yang pagi, bahkan sekarang pun masih main nih sebetulnya Meksiko dengan ya jam.
26: Disampaikan Wali Kota Aaf Selasa kemarin, rencana nobar ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Meski Italia yang merupakan tim favorit Wali Kota gagal melangkah ke babak 16 besar, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk tetap menyemarakkan euforia sepak bola di tengah masyarakat.
25: Susah, tapi di beberapa masyarakat sudah kok, di Pak Budpora kita juga sudah menyiapkan di Stadion Hugeng ya, di parkiran, tapi itu mungkin nanti efektifnya untuk 16 besar itu baru pertandingan-pertandingan yang sangat ramai. Ini kan masih penyisihan. Ya, jadi belum maksimal lah untuk minat dari masyarakat juga, tapi nanti kalau sudah sistem gugur terutama 16 besar pasti minat masyarakat akan lebih.
26: Ia menegaskan nobar tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak muda hingga keluarga. Momen ini diharapkan menjadi sarana berkumpul yang positif, sekaligus memperkuat rasa persatuan di tengah perbedaan pilihan tim favorit. Pemkot Pekalongan menggandeng Dinpar Budpora untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, yang rencananya akan digelar di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Ditambahkan AAF, selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima diperkirakan akan turut merasakan manfaat dari meningkatnya keramaian di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Pekalongan berharap antusiasme warga dalam mengikuti nobar ini dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan sportivitas serta mempererat kebersamaan. Semangat menikmati pertandingan diharapkan tetap terjaga terlepas dari tim mana yang masih bertahan dalam kompetisi. Dengan konsep kebersamaan dan hiburan rakyat, nobar babak 16 besar ini diharapkan menjadi salah satu agenda yang mampu menyatukan masyarakat Pekalongan dalam suasana penuh semangat dan kegembiraan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
2: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Terima kasih Pak Degar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional, Pak Degar, dengan menghadirkan bintang tamu yang mungkin kerap Anda temui pada masa-masa tahun 90 hingga 2000-an ya. Dan pastinya juga nanti akan bersama dengan host ternama ya, Isan Tarori dan juga Seliana Jamil, yang siap menemani Anda hingga nanti jam 3 sore. Jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul, hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini di relay ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya Iksan ya.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget.
1: RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu ya, salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung sih. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Voodoo. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap, ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa
2: ya,
0: tuh?
2: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, iya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, ya, Mbak. Ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Iya.
2: Gitu.
1: Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga
1: maksudnya. Okay. Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Nah, tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu, biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak malah, baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah
2: jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya,
1: dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa, tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut. Aku bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di eranya.
2: Ada sih. Setelah itu, setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gak langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Cuma ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 apa 13
0: ini. Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Ihsan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Sally, ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Oke. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu.
3: Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja ya, Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo.
3: Bang Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul
0: Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: ada Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya?
0: Iya, belum. Ini baru belum sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, ini kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Bang Benijo dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Yo, rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih, wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau yang tadi dari Mbak Ana ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Okay. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow living di
1: Jogja
0: ya,
1: definisi di Jogja ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang kan aku tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Di daerah situ. Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul,
1: karena
2: Kaliurang.
1: Aduh enak banget, adem.
2: Nah itulah, Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya. Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini dingin banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul, so living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan lah kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danza ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya
1: juga jazz?
2: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, wah orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana? Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danza ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 dan 021-3440-696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X Fudu.
0: Oh, oke.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, dah kakak dan cewek. Dan cewek saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau nggak salah ya. Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh. Ada enggak gitu? Boleh
1: jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya di kosongin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja buat Kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Ciguria.
3: Ya, makasih banyak buat Kak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye. Bye Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya Ayu ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkul.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu. Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh, gitu.
1: Oke. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Nunut bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, benar.
0: Itu ya.
1: Okay lah kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin pulang.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada, di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misal gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
4: Bukan bule. Gawanya
0: aduh.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga nanti Teteh juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga, apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If
0: ya?
1: I Could Be ya.
0: Ah, iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Okay.
0: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
4: sepertinya iya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
1: Gitu. Oh. Okay.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Hmm. Karena kan jadi, Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Teteh, ya? Berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete makasih.
0: Oke, Tete Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan apa bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Tete.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih Teh.
4: Sally juga ya.
1: Amin. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Dah. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang adanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Woo! Sayang nggak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya.
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap, sedap, sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya nggak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin.
0: Betul,
1: amin.
0: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be, ya jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Bener ya Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you Bang gitu. Danzo.
1: Terima kasih banyak Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you. Bye bye. Ya Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

0: kan?
1: 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Iya, balik lagi ya.
1: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
0: karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: bisa
0: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu.
1: Betul.
0: Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan.
1: Gangguan.
0: Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol ya.
0: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
0: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 tuh selalu di RRI Jakarta di auditorium.
0: Oke.
2: Nah sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
0: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
1: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
0: Oke, nice
1: keren
0: banget.
1: Ya?
0: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
0: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
0: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
0: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
0: Oke. Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis.
0: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Wow, oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya. Terus
2: kemudian kita bawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
0: Ini kesempatan yang luar biasa. Buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
1: Di 100% Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
1: karena
0: Mbak Lucy.
1: Sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
0: Oke. Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi
1: bener banget,
0: kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore
1: dan saya Serena Jamil. Terima kasih.
0: Pamit.
1: Dan sampai jumpa.
0: Bye.

Pertamina Patra Niaga atau PPN terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia. VP Corporate Communication PPN, Kitty Andora mengatakan, secara nasional kondisi pasokan BBM di terminal BBM Pertamina Patra Niaga masih tercukupi. Menurutnya, fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok. Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produksi gasolin dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Yang dibahas, seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus menghasilkan dampak yang terukur terhadap target dan pembangunan kesejahteraan sosial. Setiap unit kerja diminta tidak lagi hanya menyampaikan daftar kegiatan, tetapi menunjukkan kontribusi terhadap indikator kinerja kementerian. Info Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, edisi hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Pastinya kami akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik. Dan seperti biasa, di awal kebersamaan kita pada sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda sajian kentongan ya. Pendengar di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat ya, melalui media sosial maupun aplikasi yang bisa kita cari kapanpun dan dimanapun ya. Ketika terjadi bencana, masyarakat tentu membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. Namun, dibalik kemudahan yang ternyata kita dipermudahkan dengan adanya informasi itu ya, tidak sedikit yang beredar ternyata belum tentu benar, bahkan merupakan hoax yang dapat menyesatkan ya. Lalu bagaimana cara kita mengenali hoax saat terjadi bencana dan mengapa informasi palsu begitu mudah menyebar, dan apa saja yang bisa kita lakukan agar tidak ikut menjadi bagian dari rantai penyebaran hoax ya. Akan kita bahas dalam kentongan sore hari ini dengan tema tenang hadapi hoax bencana. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama narasumber kita sore hari ini, ada pembina KSR PMI Universitas Semarang, Bapak Saiful Hadi M.Kom. Selamat sore Pak Saiful.
1: Selamat sore Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, baik, ceria, sehat selalu Mbak.
0: Iya, bahagia selalu ya Pak Saiful ya. Iya, terima kasih Pak Saiful sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, jika ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami sore hari ini, silakan menghubungi kami di telepon 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886. Pak Saiful, mungkin ini sebelum kita masuk ke tema ya, ada pendengar ya mungkin masih baru mengenal Pak Saiful seperti saya sekarang ya Pak, kita baru berbincang pertama kali ini, bisa diceritakan ini Pak, sejak kapan Pak Saiful aktif di dunia kerelawanan seperti PMI ini Pak?
1: Saya aktif di kepalamaran, di dunia apa, kemanusiaan itu sejak saya mahasiswa, yaitu kurang lebih tahun 98.
0: Oke, 98 hingga sekarang ya Pak ya? Ini yang membuat Pak Saiful tertarik dari 98 sampai sekarang ini apa Pak Saiful?
1: Karena aktivitas kemanusiaan itu menyenangkan. Kita bisa membantu orang lain, Mbak. Sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi
0: manusia,
1: orang
0: lain.
1: Manusia.
0: Betul ya. Dan saat ini Bapak juga dipercaya sebagai pembina KSR PMI ya di Universitas Semarang ya, Pak. Ini apa saja peran dan tanggung jawabnya dalam membina para relawan sendiri, Pak Saiful?
1: Kebetulan selain pembina di USM, saya sebagai koordinator pelatih di PMI Kota Semarang. Jadi tanggung jawab saya adalah membina untuk generasi muda relawan, terutama di USM ya. Jadi ada UKM, KSR. Sehingga setiap tahun itu kami ada pendidikan dan pelatihan, ada diklat, kemudian ada pendidikan lapangan. Kami bagaimana mengarahkan mahasiswa ini untuk, terutama yang gabung di KSR ini, untuk benar mereka itu benar-benar menjadi relawan yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ketika terjadi bencana, pun mereka kami menuju ke lokasi bencana, ilmu yang telah didapatkan ketika diklat, ketika pendidikan di lapangan itu, ya diimplementasikan. Waktu banjir di Demak, banjir di Gerobokan, banjir di Kudus, terus bahkan banjir di Semarang sendiri, ya kita terjun semua. Kemudian saya juga sebagai koordinator pelatih di Kota Semarang, saya juga keliling Mbak dari kampus ke kampus. Kemarin terakhir ngisi di Undip Senin yang lalu itu, ngisi di Klat. Ke UNES, Undip, itu kan yang terakhir kemarin jadwalnya di Undip itu. Jadi bagaimana anak muda ini, terutama mahasiswa yang tertarik di bidang kemanusiaan, ya kita berikan sesuai dengan kurikulum yang ada di Palamera Indonesia.
0: Tapi untuk kegiatannya sendiri, pelatihannya dilakukan di hari apa saja Pak Saiful? Terutama di Universitas Semarang ya?
1: Kalau di Universitas Semarang ini latihan rutinnya, biasanya kan seminggu sekali ada. Cuma ini lagi musim ujian Mbak, jadi ada ujian akhir semester.
0: Ya.
1: Tapi ini libur dulu, nanti biasanya teman-teman tuh ngadakan nanti nunggu setelah ujian baru. Kadang dua minggu sekali, tergantung. Kemarin terakhir yang untuk latihan gabungan dengan teman-teman PMI Kota Semarang di Basarnas. Di mana? Ngalian itu.
0: Ngalian ya.
1: Di kantor Basarnas. Kemudian kalau rutin ya di kampus sendiri. Tergantung pelatihannya apa. tentang pertolongan pertama atau tentang pendidikan remaja sebaya atau tentang kebencanaan atau tentang apa, nah itu mereka sudah menjadwal biasanya.
0: Jadi untuk pelatihannya juga beragam ya Pak ya?
1: Beragam, termasuk apa namanya, bagaimana penanganan misalkan ketika ada kecelakaan itu bagaimana kita ngecek mereka, karena gini Mbak, ketika kecelakaan terjadi itu sangat riskan. Kemarin juga kami menjumpai di Pedurungan, di jalan tiba-tiba nabrak mobil, jatuh terlempar kira-kira 5 meter, nggak ada yang nolong, di tengah jalan dah kami nolong, nggak ada yang berani, muntah darah itu. Waduh. Apa namanya orangnya,
0: karena
1: itu butuh mental.
0: Benar, saya juga biasanya kalau melintas ya Pak, kalau mohon maaf seperti ada kecelakaan begitu, takut ya Pak ya, mau menolong tapi takut salah begitu ya Pak ya. Karena juga biasanya kalau orang yang masih awam ditolong langsung dikasih minum, itu juga ternyata salah ya Pak ya.
1: Betul. Dan kalau nolong salah di awal, itu kan namanya ada ilmu namanya pertolongan pertama. Kalau di awal salah, nanti dampaknya fatal. Contoh, misalkan seharusnya tidak patah tulang, hanya retak, atau tidak gara-gara salah ketika saat evakuasi, saat penanganan.
0: Mengangkatnya itu ya Pak ya.
1: Betul, itu bisa parah. Terjadi juga untuk mahasiswa kami itu sampai patah tulang 4 ya, gara-gara itu ditolong orang yang tidak kompeten. Tapi ini tiba-tiba dipindah ke trotoar, akhirnya ternyata bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Patah tulangnya 4. Ya, itu karena salah pertolongan pertama. Maka itu ada ilmunya di PMI, di kepala mana, diajarkan, dan itu penting. Dan memang kalau kebanyakan memang di jalan-jalan itu ketika ada kecelakaan memang yang sering menolong pertama ya ojol, terus warga masyarakat. Sementara mereka, itu perlu, kadang kita perlu mendekati mereka untuk kita berikan pelatihan itu. Kemarin saya sampaikan ide itu juga. Karena masih orang pertama di jalan itu yang berseliweran kan ojol tuh.
0: Iya, pasti langsung ramai ya Pak yang menolong ya. Niatnya juga baik, tapi mereka lebih baik dibekali juga ilmu untuk pertolongan pertama ya Pak Saiful. Ini kira-kira mungkin ada ojol yang lagi mendengarkan nih Pak, kespil ya ini ya. Ini kira-kira langkah pertamanya kalau misalnya ada kecelakaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan Pak? Apakah bisa langsung nelpon ambulans saja atau bagaimana?
1: Ada, kalau dalam ilmu pertolongan pertama ada namanya tahapannya Mbak, KRATC. K itu keadaan, kita cek keadaannya, keadaan korban, keadaan sekitarnya. Artinya kalau di jalan ya kita harus benar-benar aman, tidak bisa kita menolong sendiri, ngajak orang di sekitar itu untuk ngamanin jalan, kita cek. Terus kemudian cek keadaan korban bagaimana, kemudian kita respon, panggil namanya mas atau Mbak. Terus kita ada beberapa anak apa namanya untuk merespon tuh dengan panggilan, dengan suara, atau kemudian dengan ditekan salah satu anggota badannya dan sebagainya. Nanti kalau tidak respon berarti kan kemudian bisa terus cek airway. Airway itu apa namanya, jalan nafas. Jalan nafasnya terus sempat apa tidak. Kemudian breathing, pernapasan, baru cek circulation. Itu simpelnya gitu. Kalau kita menemukan korbannya masih sadar, itu lebih enak. Yang dirasakan apa, yang sakit apa, kita bisa komunikasi. Tetapi kalau yang nggak sadar, nah itu lebih, ya kadang yang repot itu. Itu benar-benar kita harus mengecek dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada patah tulang apa tidak dan sebagainya. Kalau ada, nah itu kita kalau nggak bawa peralatan, ya kita nunggu ambulan, tapi sambil mengamankan. Area itu harus aman.
0: Tapi kebanyakan orang kalau mau menolong tuh ada rasa takut ya Pak ya. Kan kalau saya juga melihat pun udah ngeri gitu loh Pak. Ini kalau dari Pak
1: Apalagi
0: Saiful.
1: Apalagi ada berdarah-darah ya.
0: Iya. Dari Pak Saiful mungkin sudah berpengalaman bertahun-tahun ya Pak. Dari awal juga pasti sudah melihat darah tuh seperti hal yang biasa ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari teman-teman mahasiswa pengalamannya ini Pak, apakah juga mereka sedari awal langsung berani atau pasti ada rasa takutnya sendiri Pak Saiful?
1: Macam-macam Mbak, mahasiswa ada yang berani, ada yang memang takut. Bahkan saya sendiri juga pernah shock Mbak. Bisa berani, cuma kadang shock langsung keringat dingin lihat darah gitu. Ya saya pernah, akhirnya nggak jadi nolong, malah akhirnya saya minggir, istirahat, kaki tinggikan karena kurang oksigen di otak berkurang. Ya sudah, kita istirahat dulu. Ya pernah juga, tidak selamanya kadang apa namanya kita membantu clear lancar tuh. Ya. Kadang kita juga, apalagi ketika di lokasi bencana Mbak, itu kan macam-macam. Dulu ketika di Aceh tsunami, itu ada beberapa kawan-kawan relawan itu kadang nggak kuat, akhirnya karena misalkan ya bagian evakuasi jenazah itu sudah nggak utuh lagi, baunya busuk, kemudian nggak kuat, akhirnya nggak doyan makan, sehingga pulang. itu banyak, tapi makanya relawan-relawan kemanusiaan benar-benar dibekali, makanya ada namanya pendidikan mental itu di pendidikan lapangan, bagaimana mereka tahan tetap ketika bencana ya harus makan, karena makan penting, termasuk ketika sebelum melakukan aktivitas, makan itu penting, termasuk istirahat juga penting, jangan sampai relawan kecapean, terforsir tenaganya, tidak makan, akhirnya sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Ada kawan kami dulu dari PMI Kalongan yang di Lombok waktu itu ya, itu meninggal di tenda.
0: Wah, innalillahi, karena juga kurang istirahat ya Pak, itu ya.
1: Bisa jadi juga ada penyakit, sakit mungkin yang mendadak waktu itu. Tadi malam masih aman, pagi masih aman, tapi tiba-tiba teman-teman pada aktivitas, dia tidak keluar tenda, begitu kita dicek oleh teman-teman relawan yang lain, ternyata sudah meninggal, itu juga ada.
0: Jadi ini harus saling mengingatkan untuk menjaga satu sama lain ya Pak, walaupun di sana mereka juga membantu orang lain ya Pak Saiful ya.
1: Iya betul.
0: Tapi dari pengalaman Pak Saiful ini ada nggak sih Pak momen yang bisa mengubah cara pandang Pak Saiful tentang pentingnya relawan di tengah masyarakat saat ini?
1: Bagi kami Mbak, relawan itu sangat penting karena sebenarnya tugas untuk menangani bencana, tugas menangani semua permasalahan di negara ini tugas negara. Dalam ini negara itu ya punya tim yang ada TNI, Polri, ada Basarnas, kemudian ada Kemensos, ada BPBD dan sebagainya. Tetapi itu relawan-relawan yang kadang apa namanya kita itu lebih semangat, artinya karena kita punya semangat kemanusiaan tadi, sehingga kita harus membantu mereka. Dan tetapi sebelum membantu kita harus punya ilmu yang kompeten, jangan sampai kita membantu pemerintah, kita membantu sesama, tapi malah merepotkan yang dibantu. Itu betul. Jangan sampai. Jadi tugas kita emang tugas kemanusiaan, sehingga benar-benar membantu dan tidak apa namanya tidak pamrih, artinya tidak ada bayaran dan sebagainya. Jadi murni untuk kemanusiaan. Bahkan kita mengeluarkan, misalkan bawa mobil, bawa tim itu ya, bagaimana makan tim kita, kemudian mobil
0: ya,
1: kita. Iya betul. Bahkan ketika nanti kita operasi SAR, kita bawa perahu, bawa BBM, bawa mesin, terus dan sebagainya. Ketika setelah kena banjir itu ya kita harus servis mobil, ganti oli, dan sebagainya sendiri. Ya. Itu yang biasa.
0: Tapi juga apakah di PMI saat ini di Kota Semarang ini tentunya ada kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah ya Pak ya?
1: Oh pasti, semua. Karena dengan adanya Undang-Undang Kepala Merah nomor 1 tahun 2018 Mbak, itu pelaksana Kepala Merah itu adalah ada dua unsur, yaitu adalah pemerintah dan PMI. Kalau dulu kan PMI saja, sekarang ada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu ada TNI, ada Polri, ada BPBD, kemudian ada Basarnas, ada Kemensos. Jadi kita kolaborasi, Pak. Tidak bisa dalam suatu tanggap darurat bencana itu, pemerintah sendiri juga tidak mampu, PMI sendiri tidak mampu. Semua kolaborasi, tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi.
0: Benar, dan pastinya ini banyak tantangan yang Pak Saiful dan juga teman-teman lalui ya Pak ya. Tapi nanti kita akan membahasnya ini ya Pak ya di segmen selanjutnya ya. Ini kita masuk dulu ke tema kita sore hari ini ya Pak. Pastinya juga dengan teknologi digital yang berkembang ini, apakah dari cara kerja relawan dapat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat juga ikut berubah Pak Saiful?
1: Betul, dengan adanya teknologi ini kita bisa lebih cepat dalam penanganan. Misalkan ada informasi gempa, kemarin gempa di Thailand atau gempa di mana. Nah itu kita manfaat teknologi, termasuk ada aplikasi BMKG itu sangat membantu sekali.
0: Iya,
1: cuma dengan adanya teknologi ini, termasuk isu-isu yang disinformasi atau isu atau hoax lah, itu juga cepat lah. Misalkan ada gempa di dulu di Pangandaran di mana, gempanya ada tsunami, itu masyarakat langsung berlari-lari terbirit-birit meninggalkan rumah masing-masing. Artinya apa? Itu belum tentu informasi benar. Sehingga mereka sudah meninggalkan harta benda mereka, tiba-tiba itu hoax.
0: Nggak
1: nanti
0: jadi,
1: ada
0: ya.
1: Satu rombongan truk gitu ya, masuk ke kampung itu nyuri. Dia sengaja menyebarkan hoax. Nah, itu bahaya. Ya betul.
0: Dan
1: itu terjadi di beberapa tempat beberapa tahun yang lalu ketika bencana itu.
0: Oh, ini juga sudah terjadi ya Pak ya? Bukan
1: loh, terjadi
0: hanya
1: Mbak.
0: Oke, tapi dari pengalamannya Pak Saiful ini, apakah juga ada pengalaman yang membuat kaget ini Pak dari menyebarnya berita hoax, terutama di bencana kan? Kalau berita hoax yang lain mungkin kita masih bisa ini ya Pak ya, kita masih bisa mengerti. Tapi kalau bencana ini kan salah satu momen yang menegangkan juga, menakutkan untuk masyarakat ya Pak ya.
1: Betul. Jadi ketika kita bencana, memang kita harus, ya kalau yang belum pernah itu memang kadang kaget. Saya suatu kali pernah ngajak ya, ngajak tim kami belum pernah. Kelompok waktu itu dia pertama di lokasi gempa. Ya begitu ngobrol ada bumi ini terasa goyang, dia kaget lari terbirik-birik. Kalau udah biasa kan tenang larinya ya. Biasa kan kita udah, biasanya kita cari tempat aman. Misalkan diskusi, briefing, tim itu, ya nggak boleh di dalam rumah. Kita misalkan di depan rumah atau di teras. Jadi jangan di dalam, karena kalau dalam nanti susahnya keluar. Di teras atau di ruang tamu, tapi pintunya terbuka. Itu ketika terjadi gempa susulan, kita lebih enak menyelamatkan diri. Itu lebih cepat. Itu juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Termasuk relawan juga harus, karena kita harus mengedukasi masyarakat. Kan ada masyarakat yang kadang tidak mau dievakuasi, kadang ada masyarakat, ya faktornya banyak, karena mereka mikir harta benda, atau mungkin karena sakit, enggak lah, daripada merepotkan, bisa tetap di sini aja, itu juga ada. Kita berikan edukasi, karena misalkan banjir atau gempa susulan itu kan kadang lebih parah. Kami ngalami di Gerobokan itu juga, banjir kedua itu lebih parah. Kan? Nah itu.
0: Jadi setiap kali bencana juga banyak tipe-tipe ini ya Pak ya, manusia yang susah ya Pak ya untuk dievakuasinya. Baik, Pak Saiful, ini kita sudah ada pendengar ya yang bergabung bersama kita di telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Nadia.
0: Dengan Pak Yarto ya?
2: Iya. Yeah.
0: Silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
2: Iya, yeah, ini selamat sore Bapak Narasumber.
1: Selamat sore Pak Yarto.
2: Begini Pak, saya sedikit komentar dan apa yang Bapak katakan tadi, memang menghadapi bencana dengan tetap tenang dan kritis sering.
1: Putus-putus.
2: Begini loh, saya ulang ya, hadapi bencana dengan tetap tenang dan kritis. Sering informasi sebelum membagikan dengan memeriksa sumber resmi, paling tidak tidak mudah percaya pada pesan berantai yang meramalkan kejadian ekstrim atau akibat konten provokatif. Utamanya selalu informasi yang valid dari otoritas terkait. Nah, kalau kita masih seperti itu Bapak, memang dunia digital yang penuh kepanikan sering membuat orang mudah menyebarkan informasi tanpa pikir panjang jika menerima pesan yang meragukan. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax? Itu satu. Yang kedua, bagaimana sikap mereka atau masyarakat dalam menanggapi berita hoax? Matur suwun, mohon pencerahannya.
0: Oke, terima kasih Pak Yarto.
1: Mohon di transit ulang Mbak, tadi yang pertama kurang jelas, putus-putus.
0: Karena untuk menghadapi informasi saat ini kan kita harus tenang dan kritis ya Pak Saiful. Nah,
1: betul.
0: Biasa informasi valid itu datang dari otoritas terkait, apalagi dunia digital yang kalau kita bisa menyebarkan itu bisa membuat masyarakat panik tanpa pikir panjang. Pertanyaan pertama tadi, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hoax? Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat untuk menanggapi berita hoax tersebut?
1: Baik, terima kasih Mbak Nadira. Jadi kita yang pertama adalah klarifikasi, benar apa tidak, kita harus koordinasi dengan instansi terkait. Misalkan bencana, instansi terkait yang ada di lapangan, yang di lokasi itu misalkan kabupaten kota ya, misalkan terjadi isu gempa di Kudus atau banjir di Kudus, ya, kita konfirmasi dengan pemangku kepentingan di sana, yaitu BBBD, penanggung jawab penanganan bencana itu masing-masing BBBD. PMI hanya sifatnya membantu, tetapi kita tetap koordinasi, oh benar enggak terjadi banjir, ketinggian sekian, korbannya sekian, benar enggak, kita konfirmasi benar enggak. Terus kalau sudah kita konfirmasi baru kita baru kita kirim tim. Biasanya kita asesmen dulu. Ke asesmen kan kalau di dalam kota kita kirim tim asesmen, tapi kalau luar kota ya asesmen kita by telepon, kita minta data dan sebagainya. Oh butuh apa? Butuhnya perahu. Perahu berapa? Satu atau dua? Tim berapa kira-kira dan sebagainya baru ke sana. Tetapi itu kalau banjir. Tapi kalau gempa itu memang yang ini yang agak riskan, yang sering terjadi itu gempa. Gempa dulu di Pangandaran, beberapa tempat yang lain itu ada masyarakat menyebarkan isu. Itu oknum lah, oknum masyarakat. Gempa ini tsunami, orang pada lari lah. Itu kadang kita nggak bisa ngecek ya, apalagi masyarakat awam ya, di begitu ada isu itu, mereka nggak pikir panjang. Itu bagaimana mereka menyelamatkan diri, lari ke bukit atau lari ke tempat yang lebih tinggi. Lah itu kepanikan-kepanikan itu kita sebagai relawan, langsung kita segera komunikasi dengan pihak terkait, BBBD atau PMI setempat atau instansi pemerintah yang memastikan tidak. termasuk kita buka aplikasi BMKG itu kan bisa dipantau juga. Kebenaran, kalau memang benar, baru kita memang membantu masyarakat untuk segera melarikan diri, segera menyelamatkan diri. Tetapi kalau berita itu benar hoax, kita juga benar-benar sampaikan ke masyarakat, karena dampaknya sangat besar. Kalau benar-benar hoax itu dampaknya tadi, masyarakat sudah lari, yang menghembuskan isu itu biasanya oknum, dan biasanya itu mereka menjarah. Tadi bawa truk, ternyata ngambil motor, ngambil barang-barang yang di rumah warga, karena warga nggak sempat mengunci pintu dan sebagainya tuh, yang penting mereka selamat, mikirnya gitu. Dan itu beberapa di lokasi kejadian terjadi, dan itu biasanya seringnya gempa. Dan gempa yang di sekitar daerah pantai, biasanya mereka paniknya gitu, tsunami, padahal enggak. Nah itu, namanya informasi. Terus masyarakat, bagaimana masyarakat menghadapi itu, masyarakat harus, ya tadi, biasanya ada perangkat desa ya, perangkat desa memastikan, atau tokoh masyarakat, yang di situ tokoh masyarakat, perangkat desa harus menenangkan warganya. Kalau memang itu benar-benar potensi tsunami dan ada alarm dan sebagainya, itu ya sampaikan kebenaran itu, maka saring dulu sebelum sharing. Tapi ketika berita itu benar-benar hoax, ya harus sampaikan yang sebenarnya biar masyarakat nggak panik. Dan ini perannya ya orang yang saat awal di situ, biasanya tokoh masyarakat atau perangkat desa. Kalau relawan kan masih jauh, masih jauh lah ya, makanya kita juga memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat, kepada perangkat desa, seperti itu juga bagaimana ketika menangani bencana, karena yang panik itu ya masyarakatnya. Dan kita relawan kan masih di luar kota, misalkan gempa dulu di Jogja, kita masih di Semarang itu.
0: Belum OTW ya Pak ya?
1: Belum.
0: Dan pastinya juga dibutuhkan kerjasama antara banyak pihak, bukan hanya satu orang saja, untuk nantinya semua masyarakat ini tidak terjadi kepanikan ya Pak. Karena nanti kalau terjadi kepanikan, semakin susah juga untuk nanti jika hal itu benar-benar terjadi, itu bisa menimbulkan evakuasi yang susah ya Pak ya, pastinya ya untuk tim penyelamat ya.
1: Betul, dan di kepanikan itu ya apapun mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka selamat, biasanya gitu.
0: Baik.
1: Dan itu kalau panik itu memang ya akhirnya apa, jalanan numpuk, misalkan kalau di pinggir di pinggir pantai ya, akhirnya menuju dalam ke tempat evakuasi biasanya kan ada titik kumpul. Nah itu sikap pentingnya dilakukan mitigasi bencana, biasanya dari tim yang rawan bencana, kan misalkan di Merapi itu daerah Klaten, daerah Boyolali, kemudian daerah Jogja itu sudah ada jalur Mbak, jalur evakuasi mana, titik kumpul di mana, itu sudah ada. Ya itu alhamdulillah dengan adanya aktifnya pemerintah dari berbagai lini itu juga sudah ada. Jadi masyarakat tahu. Tetapi ya itu informasi hoax dengan adanya teknologi informasi itu cepat sekali. Entah ya contohlah kita lihat di TikTok gitulah atau di Instagram atau apa macam itu kan cepat. Kadang berita-berita yang dihembuskan itu kan nggak benar juga, kan banyak. Makanya kita jangan terlalu percaya betul berita yang ada di medsos. Dan memang kadang gini, ada apalagi di grup ya, di grup RT, di grup kampung itu sering ada kan ini. Lah, kalau sumbernya nggak jelas, itu kita jangan mudah percaya. Kita saring dulu. Jangan langsung kita dapat informasi langsung
0: share.
1: Tidak boleh.
0: Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Saiful, kira-kira indikator sederhananya apa yang bisa digunakan masyarakat untuk bisa mengenali bahwa sebuah informasi itu patut dicurigai sebagai hoax. Ya, kita akan bahas nanti. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, jika ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya, dan kita masih terhubung bersama Pak Saiful sore hari ini, dan tema kita sore hari ini yaitu mengenai tentang tenang hadapi hoax bencana ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Saiful bagaimana cara kita bisa menerima informasi dengan baik dan benar. Ini selanjutnya Pak Saiful untuk teman-teman kita mungkin yang masih awam ya Pak, indikator baik sederhana yang bisa digunakan masyarakat untuk mengenali bahwa sebuah informasi ini patut dicurigai sebagai hoax atau bukan, ini bisa terlihat dari apa saja Pak Saiful?
1: Ya, untuk mengenali atau mengidentifikasi apakah suatu informasi itu fakta atau hoax, satu, periksa sumber informasi. Sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari BPBD, dari PMI, dari pemerintah setempat itu oke, kita percaya. Tetapi kalau ternyata nggak ada sumbernya, atau sumbernya misalkan dari apa relawan apa nggak jelas, itu perlu diwaspadai ya, itu adalah hoax. Jadi pertama adalah sumber informasinya, Mbak. Jadi sumbernya dari mana? Atau sumbernya dari medsos? Wah, itu nggak valid. Pokoknya hati-hatilah. Jadi misalkan medsos itu nggak bisa di. Kalau misalkan berita dari media yang mainstream, misalnya Metro TV, Liputan 6, Kompas itu bisa dipercaya lah. Biasanya sumbernya dari apa? Tadi ya instansi yang mengeluarkan, kan ada. Terus kemudian misalkan berita online ya, dari mana beritanya itu? Itu harus jelas dulu. Dicek. Yang kedua, analisis judul dan isinya. Kadang judul dan isi itu nggak nyambung, Mbak.
0: Iya.
1: Misalkan.
0: Berbeda misalkan ya,
1: Mbak, ya. Ini Semarang kan musim panas nih. Iya. Tiba-tiba ada informasi Semarang banjir 2 meter. Wah, itu kan kayaknya kan nggak masuk akal.
0: Iya.
1: Terus isinya ternyata beritanya nggak banjir, ternyata apa? Itu ada kadang judulnya apa heboh gitu ya, isinya nggak nyambung juga banyak. Itu sesuatu kadang yang nggak masuk akal, itu perlu dicurigai. Misalkan gempa 7 skala Richter di mana itu, kemudian tsunami di Sulawesi tsunami lah, itu kadang nggak nyambung juga disambung-sambungkan. Namanya orang bikin hoax itu kan kadang sambung-sambung. Tapi biasanya nggak, biasanya kelihatan Mbak, mana yang asli berita, yang narasinya yang benar-benar asli dan hoax itu benar. Kemudian yang ketiga, verifikasi fakta. Nah ini penting nih, verifikasi. Kita tabayun dan fatabayanu dalam Quran kan, kalau kita mendapatkan informasi yang belum jelas, yang benar-benar, maka kita tabayun, kita verifikasi. Misalkan gini, kita mendapatkan informasi dari ini, coba bandingkan dengan media lain, ada enggak? Kalau informasi bencana misalkan contoh ya, Kompas ada, yang Metro biasanya ada, TV mana? Ya, kurang lebihnya mereka akan biasanya tuh saling meliput, biasanya bareng di tim lapangan itu, karena mereka punya kontributor, punya wartawan. Kemudian saya juga jurnalis juga Mbak, jadi saya tahu betul itu. Kemudian kita verifikasi fakta, verifikasi itu juga perlu verifikasi ke instansi terkait, misalkan BPBD setempat. Oh di daerah Sleman benar nggak ini terjadi Gunung Merapi meletus? Kita verifikasi. Oh ternyata oh iya benar, tapi ini masih hanya semburan kecil, dampaknya ini. Kadang beritanya dibesar-besarkan. Faktanya misalkan ya bukan nggak sampai meletus lah, mungkin asap aja, tapi beritanya bisa meletus dan sebagainya. Bisa banjir mungkin karena dampak hujan deras, terus depan jalan itu alirannya banjir, terus di video dan sebagainya seolah-olah banjir bandang, padahal cuma air lewat aja, itu sering tuh. Kemudian yang keempat, periksa keaslian foto dan video. Nah itu kadang orang share, seringnya di medsos kali ini Mbak. Di medsos itu kadang berita di mana, di Thailand, atau gempa di Thailand, gedung-gedungnya dan mungkin banjir atau apa, di kita. Wah itu kan kadang itu hoax, itu hati-hati itu. Atau fotonya atau videonya ternyata nggak sesuai, nggak relate ya. Itu juga, makanya pentingnya meriksa keaslian itu. Oh itu bukan kejadian di Indonesia, tapi di share seolah kejadian di ini. Ya kadang untuk manas-manas, biasanya kadang pas ya musim

0: musim kampanye, musim-musim pemilihan apa, itu kan kadang banyak hoax ya, itu. Itu macam-macam hoaxnya, Pak. Ya untuk kestabilan masyarakat itu diganggu lah. Kemudian yang terakhir cek tanggal publikasi. Jadi misalkan di berita ya, itu cek tanggal publikasinya kapan. Oh, ternyata udah lama atau baru disiarkan, banyak kadang kita menemukan di kadang FYP kan di di laman kita. Betul. Padahal udah seminggu yang lalu, sekarang udah kering karena banjir. Kan kadang pernah gitu kan?
1: Sering ya, Pak ya.
0: Ya, itu perlu dicek tuh. Kadang kalau itu di medsos, maka kita tidak boleh panik. Apalagi ya biasanya kita punya keluarga ya. Misalkan Mbak Nadira punya anak atau punya orang tua di situ. Dapat informasi wah di sana gini-gini, wah langsung panik gitu. Nah, itu. Padahal enggak ngecek tanggalnya, enggak ngecek videonya kapan. Atau asli apa enggak verifikasi di media yang lain, kemudian nah itu kepanikan itu kita harus hindari. Yang penting jangan panik.
1: Tapi sekarang juga di era saat ini ya Pak, selain dari beredarnya hoax di media sosial itu, kita juga mengenal ada AI ya Pak ya, untuk video. Betul. Foto ya. Nah itu saat ini juga masih sering terjadi ya Pak Saiful ya.
0: Betul.
1: Itu juga nah, salah itu satu tantangannya ya Pak ya.
0: Kita harus hati-hati juga, sekarang banyak orang, tapi kan bisa kelihatan Mbak, dari suaranya ya.
1: Iya.
0: Biasanya kayak mirip dubbing, kemudian gambarnya juga enggak benar-benar. Kan kalau orang IT benar paham itu. Iya. Tapi kalau orang awam kadang termakan informasi. Nah kalau AI itu kita bisa cek di, kan banyak ya. Video AI itu banyak, dari Gemini, dari DeepSeek, dari apapun kan bisa bikin itu ya. Nah makanya kita harus cek gambar dan videonya, itu asli apa enggak, kapan dan sebagainya. Relate nggak, nyambung nggak dengan yang. Jadi kalau orang IT dia bisa membedakan kita cermati anatomi wajahnya biasanya, dari wajahnya itu kayaknya kok nggak manusia, kayak dikit kartun
1: robot
0: atau
1: ya. Apa kaku ya Pak ya.
0: Nah itu kelihatan. Nah itu banyak juga kadang orang bikin hoax isu. Nah itu hati-hati, makanya yang penting jangan panik gitu. Termasuk audio kan kelihatan banget Mbak kalau pakai AI itu. Biasanya ya mirip-mirip kayak suara mesin, kayak suara ya pokoknya khas AI itu kan kita paham.
1: Iya. Lalu untuk mengatasi kepanikan itu bagaimana Pak Saiful? Kita sebagai masyarakat mungkin khususnya orang tua ya Pak, saat ini juga kalau melihat apalagi di Facebook ya Pak ya, di Facebook itu sering melihat hoax langsung di-share, mereka langsung panik. Itu bagaimana cara mengatasi kepanikannya Pak Saiful?
0: Lah, ini pernah terjadi. Ya kita jangan ikut-ikutan panik yang pertama. Yang kedua berikan informasi yang benar. Contoh Mbak, saya waktu itu USM diisukan kebakaran. Jadi ada orang video dari Indomaret depan USM itu video yang kebakaran itu kabel listrik. Jadi kabel yang menjuntai itu kebakaran karena mungkin kabelnya ya saya enggak tahu itu lama atau bagaimana kebakaran. Kemudian dari tim security, tim satpam itu nyemprot dengan apar. Kemudian ada asapnya kebul itu lihat. Lah orang videonya dari seberang kampus. Itu langsung di video dimasukkan kejadian Semarang di IG itu, kemudian ramai, wah USM kebakaran, itu bener real real hoaxnya maksudnya. Akhirnya teman-teman PMI kontak saya di lokasi, langsung saya kirim berita yang sebenarnya, ini loh USM aman, tak kirim video gedung auditorium, gedung masjid dan sebagainya itu, dan perang itu pemadam kebakaran datang, teman-teman BPP datang. Kalau PMI nunggu saya, nunggu konfirmasi saya, langsung saya kirimkan berita ke grup dosen, ke yang lain. Faktanya seperti ini. Memang kalau dilihat dari luar, itu kelihatan asap kemebul, kemudian ya walaupun kecil, tapi maksud apa ya, kelihatan benar-benar
1: ya,
0: kebakaran.
1: Iya, BPV dari kampusnya, dari gedung USM ya Pak ya.
0: Padahal yang kebakaran bukan gedungnya, kabel waktu itu.
1: Kabelnya
0: ya. Nah, yang gak ada korban sama sekali dan gak apa. Ya, tapi isu yang berkembang, USM kebakaran. Nah, kalau seperti itu, kita jangan panik. Yang kedua, kita berikan informasi yang benar. Langsung saya kirim berita, rilis singkat lah. Ada video, ada foto ini loh, yang sebenarnya sekarang. Saya di lokasi ini. Bahkan ada pemadam kebakaran datang, relawan-relawan datang. Itu saat itu juga, Pak. Cepat banget itu. Padahal itu hoax.
1: Jadi kuncinya adalah kita harus tenang dulu, diri kita tenang biar nanti juga tidak menyebarkan kepanikan ke orang lain. Betul. Ya Pak Saiful ya. Oke, Pak Saiful, sudah ada satu pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp. Baik. Ya. Ada Bu Indi ini ya, pertanyaannya, apakah keluarga Bapak pernah merasa khawatir ketika Bapak terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan bahkan di seluruh Indonesia?
0: Nah, ini pertanyaan sangat manusiawi sekali. Ibu saya dulu ketika sebelum saya berangkat ke Aceh tahun 2005 awal ya. Tsunami kan 26 Desember 2004. Saya berangkat Januari ini. Itu ya pertama khawatir gimana nanti di sana gini nih ya. Tapi saya berikan penjelasan, akhirnya ya tenang. Termasuk saya kan waktu itu membawa teman ya. Temannya orang tua ibunya terutama ya. Ibunya teman saya ya, tanya ke saya. Ya saya yakinkan gitu. Alhamdulillah ya. Di sana ya sekitar 2 minggu lebih gitu lah. Itu ya alhamdulillah pekerjaan di sana sebagai relawan berjalan dengan baik, pulang dengan baik. Enggak cuma di Aceh Mbak, ke Lombok juga, Merapi, ke Kelut semua. Ya kemarin terakhir banjir Kudus itu pas Ramadan. Ya khawatiran itu biasa Mbak, tapi bagaimana kita memberikan front? Lah biasanya kita berikan kalau ada penugasan kan biasanya ada surat tugasnya, itu lebih tenang orang tua, oh benar-benar ditugaskan, tidak alinya. Termasuk kalau di PMI itu untuk tugas di kebencanaan ada surat tugasnya Mbak, jadi nggak bisa sembarangan orang pakai rompi PMI beli di online, di marketplace itu nggak bisa, ada ilmunya itu.
1: Okay.
0: Ada penugasannya, dan itu wajar Mbak, wajar sebagai keluarga itu khawatir tuh wajar lah, itu manusiawi Mbak.
1: Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tono ya. Ini untuk pertanyaannya, Pak, sekarang ini kita juga masih menghadapi berita erupsi Gunung Merapi ya nih. Apakah dari Pak Saiful sendiri sudah membacanya atau mungkin apa saja langkah-langkah yang perlu kita hadapi nih Pak?
0: Gunung Merapi mana ya? Merapi Magelang? Iya. Saya malah belum update ini. Belum
1: iya.
0: Informasi ini belum. Hari ini belum belum.
1: Kira-kira
0: bisa jawab ini.
1: Tapi kira-kira kalau untuk Gunung Merapi ataupun nantinya akan ada bencana dari erupsi gitu Pak, itu kira-kira langkah pertama yang bisa kita lakukan itu apa Pak? Jika kita mungkin sebagai masyarakat yang tinggal di daerah dekat sana.
0: Sebagai masyarakat biasanya nanti ngikuti instruksi dari pejabat terkait setempat. Biasanya kalau ada erupsi itu teman-teman BPBD dan sana kemudian Magelang, kemudian dari Jogja, itu juga mereka langsung segera turun tangan. Dan biasanya tim pemerintahan itu melibatkan unsur paling paling bawah itu yaitu kelurahan. Biasanya kelurahan juga akan segera mengumpulkan warga untuk di titik aman, kemudian dievakuasi. Itu pasti itu. Apalagi sekarang di Jogja itu, kemudian di Kaliurang, kemudian di Magelang itu kan sudah terbiasa seperti itu. Masyarakatnya sudah teredukasi lah sejak 2006, 2010. Erupsi itu kan besar tuh kan 2010 lah itu. Dan itu, tapi biasanya nanti ada tim-tim relawan sana, kemudian dari unsur pemerintah itu memang tanggung jawab BPBD ya, BPBD akan mengkoordinir beberapa. Nah itu juga ada. Dan ini Mbak perlu diperhatikan juga ketika kita di lokasi seperti itu hati-hati sebagai relawan. Tahun 2006 itu ada salah satu jurnalis meninggal di yang itu loh tempat untuk aman yang baja itu Mbak, saya lupa itu. Itu sampai ya terpanggang itu karena begitu panasnya. Ya kadang ya tahun 2006 itu waktu itu kan bareng gempa Jogja. Ada erupsi juga tapi tidak separah yang 2010. Nah itu ada yang meninggal tuh. Bukan warga tapi ada
1: petugasnya.
0: Itu juga hati-hati kita sebagai orang luar, sebagai relawan itu orang luar kita harus mengikuti adat istiadat setempat. Contoh kemarin waktu di erupsi di Gunung Kelut atau Semeru nggak salah, saya lupa. Itu ada salah satu relawan itu yang intinya wah ini ada sajen ini jangan-jangan yang menembakkan Allah murka ini waktu ditendang. Nah, itu juga nggak boleh.
1: Tetap harus menghargai boleh, gitu. Ya Pak ya.
0: Betul, menghargai ada sajen setempat. Jadi kita sebagai relawan juga ada dan harus waspada. Jangan sampai termasuk kita misalkan banjir bandang. Kemarin kami menemukan Mbak di banjir bandang susulan yang di Gubuk itu. Ternyata di desa saya ada ibu-ibu sama bayi. Malamnya sudah dievakuasi tiba-tiba saya enggak tahu ternyata ada anak ada bayi. Itu jadi satu di masjid. Tempat pengungsian paginya ibunya pengen kembali ke rumahnya karena anaknya merasa enggak bisa tidur, enggak tenang. Pagi ternyata banjirnya tuh masih ya kira-kira masih sepinggang lah. Akhirnya apa? Ibu ini nekat menerobos. Untung ada temennya. Akhirnya begitu lihat air itu belum sampai nyebrang itu sudah pingsan dan kejang waktu itu. Ya udah kita langsung bawa ambulan ke situ, kebetulan ambulan kita kan standby di balai desa, udah kita tolong bawa ke rumah sakit, alhamdulillah sudah siuman sadar, kita kasih oksigen di ambulan. Nah itu pertolongan pertama itu penting. Jadi waktu itu kejang, mulutnya sudah dikasih apa namanya cendok waktu itu warga, udah kita datang langsung kita masukkan ambulan, gitu. Gitu mbak.
1: Ini saya mendengarkan cerita dari Pak Saiful saja sudah, waduh, ini bagaimana, langsung merasa kasihan, panik, campur aduk ya Pak perasaannya ya, apalagi dari teman-teman PMI yang langsung terjun ke lapangan, bahkan yang menangani, membantu dari berbagai bencana, bukan hanya satu bencana saja ya Pak Saiful ya.
0: Ada lagi mbak yang sadu lagi kemarin di Mutiharjo dekat USM kebetulan. Kami sudah di depan ruang rektor mau menghadap, ya laporan. Dan ada telepon warga, Pak, nah tolong, ini mau melahirkan. Wah, langsung saya tinggal ruang rektor itu, yaudah langsung turun ke bawah. Teman-teman Basarnas pas ready, perahu dan orangnya. Teman-teman USM kan ada yang masak, ada yang istirahat, gantian kan, capek kan. Basarnas pas di itu standby, udah, Pak, Basarnas ikut saya, sama ambulan, langsung set. Begitu sampai sana, wah itu sudah... aduh-aduh ibunya, terus akhirnya kita bawa perahu, tapi alhamdulillah waktu itu ambulan bisa masuk, perahunya nggak jadi diturunin karena sudah agak surut, tetap langsung kita masukkan ambulan, kita mintanya bawa ke rumahnya agak jauh, lalu di dalam ambulan ya ibunya sudah mengeluh kesakitan, kita bawa relawan perempuan, karena kalau kita menyesuaikan kondisi, kalau ibu hamil ya kita bawa, biar menenangkan, saya di depan, ngatur jalan dan sebagainya, biar dapat jalan di drivernya, driver juga nggak boleh gurusa-gurusu, nggak boleh emosional, dan belakang itu. Alhamdulillah sampai rumah sakit aman, selisih 1 jam 2 jam, 2 jam lah mungkin. Tadi kabari. Alhamdulillah Mas, bayinya lahir dengan selamat. Senang banget.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak Saiful, ini sepertinya cerita kita juga semakin panjang ya Pak, saya juga dapat ilmu baru, tapi tidak terasa Pak Saiful, kita sudah hampir 1 jam mengobrol ya. Iya, Pak Saiful, mungkin di akhir perbincangan kita sore hari ini, apa harapannya nih Pak, kira-kira untuk pendengar dan juga masyarakat, agar mereka bisa terus meningkatkan literasi digital saat ini, terutama nanti agar tidak terpengaruh oleh hoax kebencanaan. Silakan Pak Saiful.
0: Iya. Gimana Pak? Ulangi lagi.
1: Untuk harapannya Pak Saiful, agar masyarakat dan juga pendengar tetap meningkatkan literasi digitalnya agar tidak terpengaruh hoax kebencanaan saat ini.
0: Ya, baik. Harapannya adalah masyarakat tadi ya, kalau kita mendapatkan informasi itu, ya kita tadi diklarifikasi cek sumber informasinya dan sebagainya. Terus kita tahan diri, jangan mudah sharing. Kan kita biasanya kalau mendapat informasi apalagi tentang sesuatu yang orang lain belum mendapatkan informasi, diri kita itu biasanya punya... ya apa ya, biar sok dapat informasi pertama, sok keren, dan langsung sebar.
1: Jadi pahlawan gitu ya Pak ya?
0: Betul, itu seringnya itu. Nah, itu biasanya terjadi juga di grup relawan, di grup kamu, itu kadang lah, kita tahan diri lah. Tahan diri, cek benar-benar sumber informasinya dari mana, kita klarifikasi, kemudian tadi cek video dan foto keasliannya bagaimana, nah, itu benar-benar kita atur. Nah, makanya masyarakat juga hati-hati, jangan mudah share. Kalau masyarakat awam kan sukanya kan share, dapat informasi share, padahal gitu, saring dulu sebelum sharing, makanya itu penting. Jadi jangan sampai masyarakat kita mudah diprovokasi oleh informasi-informasi hoax. Yang penting kita tenang, yang penting kita jangan panik, kalau kita tidak tahu, tanyakan yang lebih tahu, tanyakan perangkat desa, tanyakan tim BPBD, tim PMI, tim yang siapapun yang berwenang di situ. Jadi jangan bertindak sendiri. Gitu Mbak.
1: Oke, Nadira. Siap. Terima kasih Pak Saiful atas ilmu barunya dan juga sudah sharing mengenai tenang hadapi hoax saat bencana ya Pak. Semoga informasi yang disampaikan ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama di tengah derasnya arus informasi digital ya. Karena informasi yang benar dapat menyelamatkan, sedangkan informasi yang keliru justru dapat memperburuk keadaan saat bencana. Terima kasih Pak Saiful, nanti kita mengobrol lagi di lain kesempatan. Sukses selalu, semoga nanti apapun kegiatan yang dilakukan semoga menjadi berkah ya Pak Saiful.
0: Amin, terima kasih Mbak Nadira, sama-sama. Semoga kita bisa share-share ilmu.
1: Siap, terima kasih Pak Saiful, selamat sore.
0: Sore.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 16 kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Tia Jateng bersama RRI Surakarta. Tetaplah bersama kami.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera realisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: TPS TRGR atau dari CPSM itu, mereka kan masa kesulitan ya. Wah, ini sudah kami tuh dari dulu itu sudah kami minta untuk dipilah dan pilih, tapi mereka itu nggak mau ya Pak.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat hulu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo Duanairu Suprianta mendorong agar bank sampah hingga kelompok swadaya masyarakat bisa mengoptimalkan pemilahan sampah. Salah satu kunci utama keberhasilan pengurangan sampah adalah dengan memperketat aturan pembuangan sampah organik. Mereka menghadapi kendala karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memilah sampah. Akibatnya, sampah yang disetor tetap tercampur dengan sampah organik. Sosialisasi juga terus dilakukan agar masyarakat bisa memilah sampah sejak dini.
1: Nah, asalkan nanti dari TPA itu tegas ya, TPA itu tegas bahwa sampah organik tidak boleh ya apa kembali. Otomatis nanti juga dari TPS 3R pasti juga akan meneruskan pada warga masyarakat ini, kami tidak bisa membuang sampah organik kepada niku, tetap dengan kelola sendiri.
2: Ya, Sari warga Sentolo memandang pemilahan sampah merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
3: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot, kayak gitu.
2: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba di Kabupaten Bantul kini bisa menjalani rehabilitasi gratis tanpa harus dikeluarkan dari sekolah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
4: Kami akan rujuk, jadi kita sudah kerjasama dengan tempat-tempat rehabilitasi yang bisa kita rujuk untuk perawat inap.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul terus mendorong program pendekatan rehabilitatif bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Melalui program rehabilitasi anti-narkoba bagi siswa atau prabawa, BNNK Bantul akan memberikan pendampingan dan pemulihan tanpa harus mengeluarkan siswa dari sekolah. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah menjelaskan, secara teknis pelaksanaan program ini dilakukan dengan mendatangi sekolah dan melakukan screening terhadap para siswa. Screening dilakukan dengan memberikan kuesioner dan mewawancarai masing-masing siswa. Jika ditemukan siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, tim BNNK Bantul akan melakukan tes urin sebelum memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan dengan memberi pendampingan kepada siswa di sela jam istirahat, sehingga siswa masih bisa mengikuti proses belajar mengajar tanpa harus dikeluarkan dari sekolahnya.
4: Konseling ini yang pertama mungkin asesmen dulu ya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan latar belakangnya semua. Setelah itu kita lakukan konseling. Konseling ini bisa pertemuan 8 kali atau bisa lebih kalau ada yang membutuhkan lebih, kita SOP aja. Terus nanti setelah itu juga ada pasca rehabnya. Pasca rehab ini bisa didatangi ke rumahnya, kekambuhannya seperti apa.
5: Meski begitu, Arvin menyebut bahwa proses pendampingan juga disesuaikan dengan tingkat keparahan penggunanya. Apabila sudah dalam tahap kecanduan, siswa tersebut akan diberikan rujukan untuk perawatan di fasilitas kesehatan.
4: Tapi kita tidak bisa rawat inap. Ya, kalau masih coba-coba, masih apa ya, pemakaian yang belum terlalu sering, itu masih bisa kita lakukan rehab rawat jalan. Tapi kalau sudah mulai muncul halusinasi, sudah pemakaiannya zat-zatnya sudah beraneka macam, nggak hanya satu zat. Nah, ini mungkin harus kita lakukan rehabilitasi secara rawat inap.
5: Selain program Prabawa, layanan rehabilitasi gratis juga tersedia di klinik BNNK Bantul. Para orang tua yang anaknya terindikasi menggunakan narkoba bisa mengantarkan mereka ke BNNK Bantul untuk mendapatkan pendampingan.
0: Dewan desak realisasikan pengembangan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma.
6: Makanya saya mendorong dari
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
6: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada di Pantai Mangunharjo ini potensi. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat loh dari Bapeda. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
7: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indra Sari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
8: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah, masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi, serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
7: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Tegaskan makna dan pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan aksi nyata Pondok Pesantren Badru Salam Kesesi santuni puluhan anak yatim piatu. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Agenda tahunan kita yaitu pengajian tahun baru Islam dan santunan yatim piatu bersama Jamiah
10: Badru. Mengusung tema senyum anak yatim berkah untuk kita semua, sebanyak 75 anak yatim menerima santunan dari total dan 44.905.000 rupiah yang berhasil dihimpun dari 127 donatur baik dari wilayah Kesesi maupun luar daerah. Di balik angka-angka tersebut tersimpan potret solidaritas masyarakat yang masih. Ketua Panitia Bahrul menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya berbagi.
9: Tujuannya kita melestarikan siar Islam, yaitu budaya tahun baru Islam Muharram, ya, yaitu santunan yatim piatu. Kemudian kita juga ingin membangkitkan semangat kepedulian sosial masyarakat dan semangat berbagi kepada mereka yang membutuhkan, khususnya anak yatim piatu.
10: Ia menekankan momen Muharram seharusnya tidak berhenti pada ritual keagamaan semata, tetapi menjadi ruang refleksi sosial. Konsistensi Pondok Pesantren Badru Salam dalam menggelar kegiatan ini setiap tahun menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih menjadi denyut kehidupan masyarakat desa. Peran donatur pun menjadi kunci keberlangsungan kegiatan tersebut. Bahrul secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Apresiasi juga datang dari masyarakat Zakat Aziz Muslim warga Kecamatan Kesesi menilai kegiatan santunan ini sebagai wujud nyata kepedulian sosial yang patut dijaga.
11: Terima kasih sekali kepada para donatur yang ada di Kabupaten Pekalongan telah membantu untuk melaksanakan acara ini biar terrealisasi untuk kegiatan sosial yatim piatu. Dan terima kasih juga kepada Diksanet yang telah membantu kegiatan ini.
10: Di tengah berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa nilai empati dan solidaritas tidak boleh luntur. Lebih dari sekedar santunan, kegiatan ini adalah simbol harapan bahwa di setiap senyum anak yatim ada keberkahan yang sedang ditanam untuk masa depan bersama. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Edi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar tengah mengoptimalkan berbagai langkah taktis guna menyikapi isu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP di Karanganyar saat ini berada di kisaran 300 orang. Selengkapnya disampaikan Arga Diraksa.
12: Satu bulan sekitar 25 sampai 30 pensiun yang purna tugas.
13: Pemenuhan kuota pengajar menjadi agenda prioritas yang tengah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjelang pergantian tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP saat ini berada di kisaran 300 orang. Ruang kosong ini muncul lantaran setiap bulan ada sekitar 25 hingga 30 guru yang memasuki masa purna tugas tanpa adanya pembukaan rekrutmen pegawai baru dalam waktu dekat. Sebagai langkah antisipasi, Hendro mengatakan Disdikbud akan memperbantukan sekitar 90 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini bertugas di TK swasta untuk dialihkan ke sekolah dasar negeri yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil karena yayasan swasta dinilai memiliki fleksibilitas lebih untuk merekrut guru bantu mandiri dari masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menggandeng kampus UNS dan UMS Surakarta guna menerjunkan mahasiswa praktikan magang untuk ikut memperkuat aktivitas belajar di kelas.
14: Rencana kami kan sebelum tahun ajaran baru, itu kan akan menarik bagi Bapak Ibu guru, terutama ASN yang mengampu di TK. Nah, ada sekitar 90-an sekian, itu nanti kita tarik untuk membantu guru-guru yang ada di SD yang selama ini mengalami kekosongan.
13: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Siwianto, berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian penuh terhadap dinamika kebutuhan guru ini. Sri Wiyanto menekankan, beban kerja di sektor pendidikan sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain, karena keberadaan guru di kelas tidak dapat digantikan begitu saja.
15: Dinas pendidikan itu jangan disamakan dengan dinas-dinas yang lain. Kalau dinas yang lain itu kan pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, dua orang. Tapi untuk guru kan tidak bisa. Maka saya matur bolak-balik untuk dinas pendidikan itu, ya seperti sudah saya berulang kali.
13: Adapun PGRI mencatat, rata-rata dalam sebulan terdapat 20 hingga 30 guru yang purna tugas, sehingga langkah pemetaan dari pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kenyamanan belajar anak didik. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Hari pertama pendaftaran seleksi penerimaan murid baru jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo dipadati pendaftar. Sejumlah sekolah negeri bahkan harus menyiagakan ekstra operator guna membantu wali murid. Selengkapnya bersama reporter Dania Rahma.
16: Kalau di sekolah kita, karena kita kemarin ada penambahan jalur domisili, kelurahannya tambah 2, ini pendaftarnya luar biasa tambahnya.
17: Membludaknya jumlah pendaftar menandai dibukanya hari pertama seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo. Di SD Negeri Cemara 2 Surakarta misalnya, puluhan berkas masuk hanya dalam kurun waktu 1 jam pertama sejak posko pendaftaran dibuka. Kepada RRI, Ketua SPMB SD Negeri Cemara 2, Deni Nursusilo menyebut, lonjakan ini dipicu adanya perluasan zonasi kelurahan. Guna mengantisipasi kendala gagap teknologi, pihak sekolah memfasilitasi pembuatan akun hingga tuntas.
16: Biasanya yang kurang paham tentang teknologi itu bingung, ini yang perlu diupload yang mana, gitu. Seperti itu biasanya, tapi dengan dibantu pihak sekolah, mulai dari awal pembuatan akun semuanya kita bantu, sampai selesai tinggal orang tua memantau nantinya.
17: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari antrian panjang wali murid yang mengular sejak pagi hari. Meskipun sistem pendaftaran dapat diakses secara daring, para orang tua memilih datang langsung demi memastikan proses verifikasi berkas fisik berjalan aman. Salah satu wali murid asal Gilingan, Papin Lowongan Rossi menjelaskan dirinya bahkan rela mengantri berjam-jam demi mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat.
18: Daftar dari jam 9 tadi, dapat umur urut 7, belum dipanggil. Karena dekat rumah, paling dekat dari rumah.
17: Proses seleksi ini dipastikan akan terus dipantau secara ketat melalui jurnal harian online hingga seluruh sisa kuota reguler terpenuhi secara transparan. Di sisi lain, panitia mengimbau para wali murid untuk tetap tertib mengantri sesuai nomor urut yang telah dibagikan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Kegiatan nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto tidak hanya menjadi ruang rekreasi, namun juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
19: Ratusan warga Banyumas memadati kawasan Car Free Day alun-alun Purwokerto untuk mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal yang diselenggarakan RRI Purwokerto. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan dan mendorong geliat ekonomi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan kegiatan nobar menjadi salah satu upaya RRI mendekatkan siaran kepada masyarakat, sekaligus menghadirkan tontonan yang edukatif dan inspiratif. Menurutnya, pertandingan sepak bola dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Dia menambahkan, kegiatan nobar juga menjadi sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Selain itu, keberadaan ratusan pengunjung di kawasan alun-alun turut memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi.
20: Ini sebagai ajang interaksi masyarakat Purwokerto sehingga kekerabatan kekeluargaan terwujud. Di samping itu adalah UMKM di daerah sini atau alun-alun penyelenggaraan ini itu lebih berkembang lagi dan lebih profit lagi lah kita harapkan seperti itu. Sehingga masyarakat bertemu, ekonomi berkembang, dan masyarakat sejahtera.
19: Sementara itu, salah seorang pengamat sepak bola, Yohanes Supriyatno, mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan hiburan sepak bola di ruang publik. Menurutnya, kegiatan nobar menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang selama ini menantikan adanya ruang bersama untuk menikmati pertandingan sepak bola internasional.
21: Kita apresiasi RRI yang bisa melaksanakan nobar Portugal dan Kolombia minggu ini. Memang hiburan tontonan seperti ini memang selalu dinanti masyarakat Purwokerto khususnya ya, karena memang nggak semua kafe, nggak semua itu bisa nonton. Nah, ini bagus dan memang harus dilanjutkan, diteruskan.
19: Lebih lanjut, Yohanes menilai perkembangan sepak bola di Banyumas saat ini menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya sekolah sepak bola atau SSB yang tumbuh, serta semakin aktifnya kompetisi kelompok usia dini dan usia muda yang rutin digelar. Yanuar Adi melaporkan.
0: Untuk keempat kalinya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar Festival Balon Udara. Event ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
22: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP sukses menggelar Festival Balon Udara untuk keempat kalinya pada akhir pekan kemarin. Festival yang menerbangkan 31 balon udara raksasa ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Rektor UMP Profesor Jebul Suroso mengatakan, festival tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari komitmen kampus menghadirkan dampak melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Menurut Jebul, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang dari luar Banyumas seperti Yogyakarta, Jakarta hingga Jawa Barat. Kehadiran wisatawan dinilai memberikan efek berganda bagi sektor perhotelan, kuliner, hingga destinasi wisata di Banyumas.
23: Kalau penonton saya pikir banyak ya, Pak Bupati tadi sampaikan, bukan hanya dari wilayah sini, dari Jogja, dari Jawa Barat, dari Jakarta. Artinya mereka ke sini tidak mungkin langsung PP, mereka juga akan nginep di hotel, kemudian relasinya mereka akan mencari wisata lain termasuk kuliner. Kita bisa cek, inilah support kita supaya Banyumas didatangi dan multiplier efeknya tambah kerasa.
22: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiodo menilai bahwa Festival Balon Udara UMP semakin memperkuat daya tarik wisata daerah karena mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, festival tersebut telah masuk dalam agenda wisata Kabupaten Banyumas dan diharapkan dapat terus digelar rutin setiap tahun.
1: Ini sudah keempat kalinya ya. Ini salah satu event. Saya kan kepengen satu bulan satu kali event. Ini sudah menjadi event yang keempat kalinya. Jelas menarik wisatawan, dan saya tadi tanya beberapa pengunjung, itu bukan hanya dari Banyumas. Sekitarnya sudah pada datang. Harapan saya bukan hanya balon, UMP kan terkenal dengan ide-ide yang aneh-aneh itu ya, yang kemudian mendatangkan masyarakat bukan hanya dari Banyumas saja. Festival balon ini saya minta untuk diteruskan setiap tahun minimal satu kali.
22: Sementara itu, salah satu pengunjung, Agasta Nugraha, sengaja datang sejak pagi untuk menyaksikan Festival Balon Udara. Agasta mengaku sebelumnya juga pernah mengunjungi Festival Balon Udara UMP. Namun menurutnya penyelenggaraan tahun ini lebih meriah karena tidak hanya menghadirkan atraksi balon udara, tetapi juga berbagai hiburan bagi pengunjung.
2: Pesan saya terhadap balon udara ini sih sangat bagus ya, karena melestarikan budaya juga dari Wonosobo dibawa ke Banyumas. Kemudian juga ada UMKM yang banyak juga, sehingga memberdayakan masyarakat. Sangat menarik sih untuk yang kali ini, karena yang sebelumnya itu hanya balon udara saja. Nah, sekarang ada banyak bintang tamu juga.
22: Adapun Festival Balon Udara masuk dalam rangkaian peringatan milad ke-61 UMP. Selain atraksi balon udara, event ini juga menghadirkan spot kuliner UMKM dan hiburan bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian info lintas di Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Selama ini, angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi kebanyakan masyarakat. Namun ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Italia. Masyarakat Italia justru menganggap angka 17 sebagai angka sial. Ini karena penulisan angka 17 dalam angka Romawi bisa disusun ulang menjadi kata fiksi, sebuah kata Latin yang berarti hidupku telah berakhir atau aku sudah mati. Karena hal inilah, pesawat Alitalia sering melewatkan baris 17 dan beberapa bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau sore hari ini Anda masih dalam perjalanan menuju arah Magelang ya pendengar, ada informasi menarik untuk Anda pendengar, di mana ada satu tempat legendaris yang rasanya kurang afdol kalau dilewatkan ya, yaitu Taman Kiai Langgeng. Kebanyakan dari kita pasti taunya tempat itu adalah objek wisata keluarga yang asik dengan berbagai wahana permain anak-anak yang seru ya pendengar. Ternyata di balik riuhnya tempat rekreasi tersebut ada jejak sejarah yang luar biasa dari seorang tokoh pejuang sekaligus ulama besar masa perang di Ponegoro yang makamnya berada di tepat dalam kompleks taman pendengar. Kabar terbarunya di mana situs bersejarah yang syarat nilai spiritual ini akan segera dipercantik dan ditata ulang agar lebih nyaman untuk dikunjungi. Pemerintah Kota Magelang secara resmi memulai langkah renovasi makam Kiai Langgeng yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Proyek pelestarian ini dapat berjalan berkat adanya bantuan hibah dari salah seorang warga, R. Bambang Sridaya, yang merasa terpanggil secara spiritual untuk mengagungkan jasa sang leluhur. Nantinya, kawasan makam ulama yang dulu menjadi pengikut setia Pangeran Diponegoro tersebut akan diperluas, diperindah, serta dipasang paving agar jauh lebih layak dan nyaman saat digunakan untuk acara haul maupun menerima kunjungan para peziarah ya. Wali Kota Magelang menegaskan pendengar bahwa langkah revitalisasi ini merupakan komitmen Pemkot dalam merawat identitas daerah sekaligus menegaskan bahwa Taman Kiai Langgeng tidak hanya sekedar tempat rekreasi, melainkan juga pusat wisata religi potensial. Ini sangat langkah yang sangat bagus ya pendengar, di mana selain berwisata melepas penat ya, pengunjung juga nantinya bisa berada di Magelang dan sekaligus berziarah untuk mengenal lebih dekat sejarah perjuangan bangsa di masa lalu.

0: Ibu, pagi-pagi ngapain sih, Bu? Udah bersih kayak gini malah senam lagi.
1: Olahraga dong. Kamu yang masih muda kok kalah sama ibu.
0: Ngapain olahraga, Bu? Enak-enak kalau pagi gini ya tidur lagi, Bu.
1: Malah tidur lagi. Masih muda kok malas gerak sih.
0: Malas keluar, Bu. Ribet olahraga di stadion.
1: Olahraga nggak harus di luar rumah. Di rumah juga bisa kok. Jalan-jalan, bisa muterin halaman rumah, kemudian naik turun tangga atau mundar-mandir dari dalam keluar rumah. Bisa juga yoga, ada sit-up, push-up, squat, dan angkat beban. Sambil nari juga bisa loh.
2: Hah? Nari, Bu?
1: Iya.
2: Nah, kalau ini abang mau, Bu. Sambil tiktokan, sambil goyang, sambil olahraga.
1: Nah, ini baru bener. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Ayo, mulai hari ini, tiap pagi, jangan lupa olahraga ya.

Berikan sore hari ini untuk Anda yang mungkin masih di jalan ataupun masih berburu cemilan sore ataupun kebutuhan barang-barang kebutuhan harian. Pilihan kita seringkali jatuh pada produk-produk buatan pelaku usaha kecil atau UMKM di sekitar kita ya pendengar. Selain lebih dekat, kita juga secara tidak langsung ikut membantu roda ekonomi tetangga sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri kreativitas para pelaku UMKM ini sangat luar biasa. Tapi mereka seringkali terbentur masalah modal dan pemasaran agar bisa berkembang lebih besar. Untuk menyiasati hal ini, pendengar, pemerintah daerah di wilayah Tangerang punya cara yang seru untuk merangkul para pelaku usaha kreatif mereka. Di mana pemerintah Kabupaten Tangerang tengah bergerak cepat memperkuat ekosistem usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program pemberdayaan terpadu. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Bapak Soma Atmaja menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen untuk memberikan karpet merah bagi para pelaku UMKM mulai dari pembinaan digitalisasi usaha, perluasan akses permodalan, hingga memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan swasta bisa lewat festival ataupun expo ya. Dan tidak hanya itu pendengar, langkah ini juga diperkuat oleh pemerintah Kota Magelang, Tangerang maksud kami, di mana wakil kota Bapak Mariono Hasan menegaskan bahwa pihaknya kini masih gencar memfasilitasi pembuatan sertifikasi halal secara gratis. Tujuannya juga sangat jelas, agar produk lokal tidak hanya jago di kandang tapi juga punya daya saing tinggi dalam mengantongi kepercayaan konsumen yang lebih luas di pasar nasional. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 16.50 kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, Semarang.

0: Pendengar, untuk Anda yang sore hari ini mungkin masih dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun baru saja beraktivitas di luar rumah, kita update dulu informasi cuaca sore hari ini, pendengar. Karena sore hari ini kita sudah terhubung bersama dengan prakirawan Farisa yang akan memberikan update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat sore rekan Farisa.
1: Selamat sore.
0: Silakan untuk dapat menyampaikan informasi perkiraan cuaca sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Saat ini tidak terpantau adanya hujan di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Farisa atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dan untuk Anda pendengar, mungkin yang masih dalam perjalanan di luar rumah ya, terus update informasi cuaca ya, agar aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti ya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai pelatih timnas Jepang tulis angka 45 untuk hargai Indonesia. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional atau timnas sepak bola Jepang, Hajime Moriyasu, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang atau CFA maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang, Moriyasu, pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

suka nonton ulang film yang udah pernah ditonton. Di tengah banyaknya tontonan baru, kita malah balik nonton film lama yang udah hafal dialognya. Ternyata ada alasannya kenapa rasanya begitu menenangkan. Kebiasaan ini disebut comfort watching. Ini disebabkan karena otak manusia suka hal yang familiar. Saat kita nonton ulang, kita tahu alurnya, kita tahu siapa yang mati, kita tahu siapa yang selamat. Dan itu memberi kita rasa aman di tengah hidup yang gak pasti. Peneliti dari University at Buffalo bilang kalau comfort watching ini mirip dengan self-soothing, seperti saat kita makan makanan masa kecil. Tontonan lama bisa ngurangin stres dan bangkitin kenangan positif. Jadi, kalau kamu lagi capek sama rutinitas, gak ada salahnya putar lagi film lama. Kadang cara paling simpel buat tenang ya cuman duduk, rebahan, dan nonton ulang yang udah pasti bikin nyaman.

0: Pendengar sore, hari ini kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke wilayah Brebes sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Sutrianto dari Babinkamtibmas Desa Sridadi Polsek Sirampong Polres Brebes. Selamat sore Pak Sutrianto.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan, Pak, untuk hari ini apakah situasi dan kondisi di Desa Binaan apakah lancar atau mungkin ada informasi yang disampaikan?
1: Ya. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di desa kami, kebetulan desa kami kan berada di daerah ketinggian ya Mbak. Ini memasuki musim kemarau, ini cuacanya cerah, biarpun cerah tetapi di sini kalau malam sangat dingin Mbak. Mm-hmm. Biasanya kalau musim terang ini kan dingin di sini, kayak di Dieng itu kan beku ya.
0: Yeah.
1: Di sini ini berarti kalau malam suhunya itu bisa nyampe 15 derajat Mbak. Wow. Lumayan nyes itu. Seger sekali itu.
0: Iya, untuk giat yang sedang dilaksanakan saat ini apa saja, Pak?
1: Oh ya, tadi siang sekitar jam 13 telah dilaksanakan itu, Mbak. Penyerahan bantuan itu yang tanah bergerak tadi itu. Itu tadi ada penyerahan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah itu untuk para korban itu mendapatkan bantuan itu Mbak, untuk pembangunan kembali rumah itu. Mm-hmm. Untuk rumah hunian yang baru itu, begitu.
0: Baik, untuk kesehariannya Bapak, upaya yang dilakukan terutama untuk mengajak masyarakat bisa ikut berperan serta ya dalam menjaga keamanan juga ketertiban di Desa Binaan ini seperti apa saja Pak?
1: Oh ya Mbak, itu setiap hari itu kalau kami ke desa itu selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga itu apa ya, keamanan lingkungannya masing-masing, karena antar tetangga itu kalau terjadi kerukunan itu baik sekali buat warga ya, soalnya kalau sesama tetangga itu kok ribut itu nanti menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman begitu. Mm-hmm. Makanya itu setiap kali kami ke desa itu selalu menghimbau itu Mbak, untuk selalu sesama tetangga itu agar rukun lah, nggak usah saling cekcok. Kalau ada masalah kecil ya nggak usah dianggap lah begitu.
0: Baik, terakhir Pak Sutrianto, untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat di Desa Binaan juga agar terus serta menjaga keamanan terutama di masa musim kemarau saat ini ya Pak ya. Seperti apa Pak? Silakan.
1: Oh oke Mbak, ini musim kemarau sebentar lagi, ini biasanya untuk air itu sulit Mbak. Biasanya nanti warga itu malam-malam patroli air itu buat air pengairan sawah itu, soalnya rawan pencurian itu Mbak. Di sini tuh kalau musim terang itu air itu menjadi langka, barang langka, jadinya kadang itu warga rebutan air untuk pertanian warga begitu ya Mbak. Nanti biasanya kita sama warga patroli ke lahan-lahan pertanian untuk itu biar supaya para warga itu mendapatkan air bersih secara rata begitu.
0: Mm-hmm, baik, terima kasih Pak Sutrianto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Gih, Pak. Gih.
0: Dan juga itu tadi pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Sutrianto dari Babinkamtibmas Desa Sridadi Polsek Sirampong Polres Brebes. Dan jangan kemana-mana karena selepas ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Kultum Maghrib bersama dengan Ustazah Sofi dengan tema keutamaan yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami informasikan untuk Anda, azan maghrib di kota Semarang akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bilqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kita dipertemukan lagi meskipun lewat udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada orang Islam, baik berupa ucapan, kekuasaan, harta benda ataupun tenaga. Pendengar RRI yang berbahagia, pertama yang kita tanamkan di hati kita adalah rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan, maka kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Di dalam keimanan itu akhirnya menjadikan diri kita tertanam rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, percaya pada hari akhir dan percaya pada takdir, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, karena iman itulah yang kita bawa sejak kita menjadi orang Islam Muslim, sejak kita mengucapkan kalimat syahadat, berarti di hati kita sudah tertanam rasa iman, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga kita dengan hati yang ikhlas beribadah hanya karena Allah. Kita melaksanakan apapun, pekerjaan apapun, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berdampak pada diri kita, pada keluarga kita. Ketika kita melakukannya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kita, insyaallah apa yang kita lakukan akan memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan yang ada di sekitar kita. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah amal atau keutamaan yang paling utama daripada yang lain, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, dengan rasa ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perkara yang utama adalah bisa memberi kemanfaatan kepada orang Islam, baik dengan cara memberikan ucapan yang baik, ketika punya kelebihan kita saling berbagi, yaitu membagi sebagian harta yang kita miliki sebagai bentuk rasa kewajiban kita, rasa saling menyayangi sesama, saling berbagi pada mereka yang tidak mampu. Bisa dengan tenaga kita, kalau tidak ada harta benda, tidak bisa mengucapkan atau memberi sesuatu yang berbentuk nasihat atau apa, kita sumbangkan yang kita miliki yang berupa tenaga. Itu pun suatu keutamaan, karena bermanfaat bagi sesama. Ataupun ketika kita punya kekuasaan atau kewenangan, kita bisa berbagi atau memberikan sesuai dengan hak-hak mereka, sesuai dengan kewajiban kita yang harus kita berikan kepada orang lain, sekiranya bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada sesama. Manusia yang bisa memberi kemanfaatan kepada yang lain, itu adalah sebaik-baik manusia. Dan itu pun merupakan perkara yang utama. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan di hati kita senantiasa tertancap rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dengan senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita sebagai manusia hendaknya
bisa memberi manfaat kepada yang lain, baik berupa harta benda, tenaga, ucapan. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu dilindungi dan diridhoi, dan termasuk hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kehilangan surat penting atau barang pendengar berupa STNK, merek Honda, nomor polisi H3983AF, tahun 2004, warna hitam. Nomor rangka MH1KE VA1340K743254, nomor mesin KEVAE1742809 atas nama STNK Sugiyarto, alamat Jalan Tanjung Mas 5, 70, RT 5, RW 10, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Tanggul Mas Raya Kota Semarang pada tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung menghubungi LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Kementerian Keuangan atau Kemenku menjawab kegelisahan sebagian masyarakat terkait pengenaan pajak dana jaminan hari tua atau CHT. Menurut catatan Kemenku, ketentuan tersebut bukanlah kebijakan baru karena sudah berlaku sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. PMK itu mengatur pemberian fasilitas tarif PPh final sebesar 0% untuk pencairan manfaat CHT di masa pensiun. Intensif sebesar 0% berlaku untuk pencairan dana CHT dengan nominal sampai dengan 50 juta. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program manajemen risiko atau PMR khususnya diterapkan untuk produk pangan steril komersial. Menurutnya program tersebut menyasar produk steril komersial yang dipasarkan dalam bentuk kemasan. Ia mengatakan berdasarkan data BPOM, Indonesia memiliki hampir 700 ribu jenis makanan yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Menurutnya ragam pangan tersebut mencakup sambal, makanan asinan, produk steril komersial dalam kemasan, serta pangan segar. Info Prosa.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Satu informasi untuk Anda pendengar, biasanya kalau kita mendengar nama Pulau Nusa Kambangan di Cilacap, yang paling sering terbayang di benak kita pasti adalah deretan lembaga permasyarakatan dengan pengamanan super ketat dan dihuni oleh narapidana kasus-kasus kelas berat ya pendengar. Tapi di balik citranya yang tegas dan terisolasi itu, ada satu tantangan besar tersembunyi yang harus dihadapi dalam sel tahanan, yaitu risiko penularan penyakit menular seperti tuberkulosis atau TB akibat kondisi kamar yang kelebihan kapasitas. Untuk menyiasati hal tersebut, sebuah gerakan kesehatan skala besar baru saja dimulai dari Pulau Penjara ini untuk melindungi ribuan warga binaan beserta petugasnya. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan resmi memulai program screening masar tuberkulosis dan pemeriksaan HIV gratis di lapas kelas 2A Ngasmen, Nusa Kambangan. Dan tidak hanya itu pendengar, program yang menjadi bagian dari target eliminasi TB tahun 2030 ini menyasar 5.768 orang di Nusa Kambangan yang terdiri dari 4.842 warga binaan dan 926 pegawai lapas. Melalui pemeriksaan rongsen dada secara bertahap selama 4 hari, petugas medis bergerak cepat mendeteksi dini potensi penularan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi penuh langkah ini pendengar agar para warga binaan bisa tetap hidup sehat dan memiliki angka harapan hidup yang baik saat nanti kembali ke masyarakat. Pihak lapas Ngasmen sendiri juga mengakui screening ini sangat krusial mengingat kapasitas lapas saat ini sudah kelebihan muatan hingga 100% lebih, di mana satu kamar bisa diisi 5-11 orang yang membuat penularan bakteri TB menjadi sangat rawan jika diisolasi sejak dini. Ini menjadi langkah yang sangat tepat ya pendengar, karena bagaimanapun hak mendapatkan akses kesehatan yang layak harus tetap dipenuhi bagi warga negara termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sebagian besar dari Anda langsung kepikiran untuk membeli ayam goreng ataupun olahan daging ayam lainnya ya. Karena memang daging ayam potong ini sudah jadi primadona konsumsi harian masyarakat kita. Tapi di balik kelezatan dan populernya menu ini, para peternak mandiri di daerah seringkali harus menghadapi situasi sulit saat harga jual ayam hidup di kandang justru anjlok akibat pasokan yang terlalu membanjiri pasar. Demi menyelamatkan nasib para peternak lokal kita, pendengar, pemerintah bersama para pengusaha besar hari ini resmi mengambil langkah untuk menstabilkan harga pasaran, di mana Kementerian Pertanian memastikan pelaku usaha perunggasan nasional telah berkomitmen penuh untuk memperbaiki harga ayam broiler di tingkat peternak melalui penyerapan ayam hidup secara basal dan pengendalian produk bibit ayam atau DOC final stock. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Heri Suhada, menegaskan bahwa langkah intervensi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pasar agar industri perunggasan tetap sehat dan berkelanjutan. Komitmen ini pun langsung direspon oleh sejumlah perusahaan besar pedagang, salah satunya ada PT Intertama Trikencana Bersinar yang sudah bergerak melakukan penyerapan ayam hidup peternak serta mengurangi produksi bibit ayam pedaging sejak pertengahan Juni ini demi mendongkrak kembali harga di tingkat peternak bawah. Ini juga menjadi langkah mitigasi yang sangat dinantikan ya pendengar, karena jika kita melihat harga di tingkat peternak bisa stabil dan sejahtera, pasokan daging ayam untuk konsumsi harian kita pun akan ikut aman dan juga pastinya berkelanjutan.

0: filosofi dari Mocopat? Berikut penjelasan dari dosen FBPS UGRIS, Bambang Sulanjari, MA.
1: Kalau filosofi, kita bicara filosofi. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Mocopat itu kan seperti urut-urutan jalur kehidupan gitu,
2: yeah.
1: Tahap-tahap kehidupan gitu. Dimulai dari yang pertama itu mijil, kalau kita di sini, kalau kita di Semarang, di Jogja, di Surakarta itu biasanya mijil itu ditempatkan nomor satu, lahir dulu gitu ya. Tapi ya, kemudian nanti setelah lahir, mijil, kemudian kinanti, tanpa dibawa kemana-mana, kemudian sinom, jadi muda, setelah muda menjadi kasmaran, menjadi asmorondono, dan seterusnya. Pada akhir, nanti terakhir itu megatruk, mati, kemudian pocong, dibuat pocong, seperti itu.

Pendengar, kami informasikan untuk kehilangan surat penting atau barang. Yang pertama, SNK KBM merek Daihatsu, nomor polisi H7864NG, tahun 1993, warna biru metalik, nomor rangka CPAG10205000911, nomor mesin 9308590, atas nama STNK Fajar Arif Indrajaya, dan juga STNK sepeda motor merek Yamaha, nomor polisi H4695TA, tahun 2013, warna merah, nomor rangka MH354P00CDJ900873, nomor mesin 54P900988, atas nama STNK Ahmad Arif Wibowo. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang pada tanggal 15 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha, nomor polisi H4891OS, tahun 2022, warna merah, nomor rangka MH3SEJ710NJ008880, nomor mesin E33WE0000881, atas nama STNK Susanti. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Logosari Raya Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung menghubungi RRI Semarang. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi penutup kita di Semarang sore ini. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, dan kami informasikan nanti pada pukul 19 kami akan hadirkan untuk Anda berita Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 50 juta, 0 juta,
7: 0 itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak merasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Dan kembali 391 yang satu 49 sudah di sana dan yang satu 62 di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di Asrama Haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, kuota sabut jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nuhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
19: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
20: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
21: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
19: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai $5 miliar pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai $500 juta dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
22: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh warga kota Semarang dan sekitarnya. Senang sekali saya Puji Asuti, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang, dapat hadir menyapa ruang dengan saudara dalam siaran mimbar agama Kristen hari ini. Kiranya berkat perlindungan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Mazmur pasal 24 ayat 1 dengan tema Rumah Kita Bersama. Sebelum saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati dan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, pencipta langit, bumi, dan seisinya, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kota Semarang, tempat yang Engkau pilih bagi kami untuk hidup berkarya dan beribadah. Saat ini, hamba-Mu rindu membagikan kebenaran firman-Mu tentang tanggung jawab kami terhadap lingkungan hidup. Urapi hamba-Mu yang berbicara dan bukalah setiap hati kami agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan berakar, tumbuh, dan berbuah dalam tindakan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kota Semarang, kita sedang membicarakan sebuah kota dengan landscape yang luar biasa unik. Landscape adalah bentang alam atau area daratan yang dilihat dari satu sudut pandang tertentu. Kita punya wilayah pesisir dan pelabuhan. Kita punya pusat kota yang sibuk dengan situs sejarah seperti Kota Lama dan Lawang Sewu. Dan kita punya wilayah perbukitan yang sejuk. Semarang bukan sekedar titik koordinat di peta. Semarang adalah rumah kita bersama. Namun, mari kita jujur melihat sekeliling kita. Rumah kita

bahwa iman yang hidup adalah iman yang berdampak pada realitas di sekitar kita. Disinilah ekoteologi, yaitu titik temu antara teologi iman Kristen dan ekologi lingkungan hidup, hadir untuk mengingatkan kita. Lingkungan yang rusak adalah alarm bahwa ada yang keliru dengan cara kita beriman. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari tanggung jawab ini. Yang pertama, Mazmur 24 ayat 1 menyatakan dengan tegas, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini meruntuhkan kesombongan manusia. Kita sadar bahwa kita bukanlah pemilik mutlak atas kota Semarang atau atas bumi ini. Kita tidak punya hak untuk mengeksploitasi alam semesta secara serakah demi ego dan kenyamanan sesaat. Pemilik tunggalnya adalah Tuhan. Status kita di bumi ini hanyalah penumpang yang diberi hak pakai atau lebih tepatnya sebagai pengurus. Kedua, mari kita lihat mandat awal manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 15, di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan Taman Eden, Dia tidak meninggalkan manusia di sana dengan tugas yang spesifik. Dalam teks asli bahasa Ibrani, kata mengusahakan menggunakan kata afat yang memiliki akar kata yang sama dengan melayani atau beribadah. Sementara kata memelihara menggunakan kata samar yang berarti menjaga, melindungi, dan membentengi dari kerusakan. Ini adalah sebuah rahasia rohani yang mendalam. Bagi Tuhan, merawat alam adalah bentuk ibadah atau afat dan perlindungan atau samar. Ibadah kita kepada Tuhan tidak sempurna jika kita membiarkan ciptaannya menderita karena keserakahan kita. Keindahan, kelestarian, dan kenyamanan kota Semarang adalah cerminan dari seberapa baik warga kotanya melakukan tugas afat dan samar ini. Lalu bagaimana implementasi nyata untuk kota Semarang? Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, firman yang hidup adalah firman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita tidak bisa menuntut kota ini menjadi nyaman jika kita tidak ikut berkontribusi. Mari kita mendaratkan firman hari ini dalam konteks kota Semarang melalui 3 langkah konkret. Yang pertama, manajemen sampah rumah tangga. Keindahan kota Semarang mulai dari Simpang 5 yang ikonik hingga area pusaka kota lama tidak akan bertahan jika kita egois. Mari wujudkan iman kita dengan berhenti membuang sampah sembarangan. Mulailah memilah sampah dari dapur kita masing-masing, mana yang organik dan mana yang plastik atau anorganik. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita membantu memperpanjang umur TPA jati barang dan mencegah saluran air kota kita tersumbat yang memicu banjir. Yang kedua, menjaga kelestarian dengan prinsip keterikatan wilayah atas dan bawah. Semarang atas dan Semarang bawah adalah satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggal di wilayah atas. Seperti Candi, Tembalang, Banyumanik memiliki tanggung jawab iman untuk menjaga daerah resapan air. Jangan semen seluruh pekarangan rumah kita. Sisakan tanah untuk ditanami rumput. Buatlah lubang biopori dan tanamlah pohon. Ketika wilayah atas melestarikan pohon dan resapan air, tanah longsor di atas bisa dicegah. Dan saudara-saudara, kita yang di Semarang bawah seperti Genuk, Kaligawe, Semarang Utara akan terhindar dari banjir kiriman yang parah. Ini adalah wujud nyata dari hukum kasih kepada sesama. Yang ketiga, membangun kenyamanan melalui gaya hidup ramah lingkungan. Semarang terkenal dengan hawanya yang panas. Kita bisa membantu menurunkan suhu kota ini dengan menghemat energi. Matikan lampu dan pendingin ruangan AC saat tidak digunakan. Jika memungkinkan, mari dukung transportasi publik seperti menggunakan bis Trans Semarang guna mengurangi emisi gas. Hindari kendaraan pribadi yang memicu pemanasan global.

Saudara yang dikasih Tuhan, dari renungan hari ini, merawat lingkungan hidup bukanlah sekedar program musiman dari pemerintah. Bukan pula sekedar hobi para pecinta alam. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, merawat kota Semarang agar tetap indah, lestari, dan nyaman adalah panggilan iman dan bagian dari ibadah kita yang sejati. Sebagai penutup, pendengar yang dikasih Tuhan, mari kita bawa firman hari ini, mengajak setiap kita dalam hidup sehari-hari berkomitmen untuk merawat rumah kita, kota Semarang tercinta, mulai dari hal-hal yang paling kecil, mulai dari lingkungan rumah kita sendiri, dan mulailah dari saat ini. Jangan wariskan bencana kepada anak cucu kita, melainkan wariskanlah Semarang yang hijau, asri, dan penuh berkat. Saya Puji Asuti, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang, pamit undur diri dari ruang dengan saudara. Terima kasih atas kebersamaan saudara dalam siaran mimbar agama Kristen RRI Kota Semarang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu untuk setia menjaga dan merawat Kota Semarang ini. Saat ini kami berdoa bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Kiranya Engkau limpahkan kesehatan, kedamaian, dan berkat di tengah keluarga mereka. Berkati pula seluruh kru dan manajemen RRI Semarang agar terus menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Kami serahkan pemerintah kota Semarang, para pemimpin daerah hingga pemerintah pusat dan aparat keamanan. Karuniakan hikmat, keadilan, dan kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau tahu kondisi dunia hari-hari ini yang penuh dengan tantangan iklim dan ketidakpastian. Kami mohon pemulihan, kedamaian, dan pelindungan-Mu atas bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Info Pro 1.
1: Mahasiswa program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan MIPA Unsud Purwokerto mengembangkan magnetic hydrogel kurikulum FEO sebagai inovasi untuk terapi fotodinamik kanker payudara yang berhasil meraih pendanaan program kreativitas mahasiswa riset ekstra. Ketua tim Exanti Julia mengatakan inovasi dikembangkan sebagai upaya menghadirkan metode terapi yang lebih selektif dan aman dibandingkan pengobatan konvensional. Polda Jawa Tengah mencatatkan 24,41 kg narkoba jenis sabu-sabu diamankan dalam berbagai pengungkapan yang dilakukan di tingkat Polda dan Polres selama periode Januari hingga Juni 2026. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi mengatakan 1.485 tersangka sudah diproses hukum selama periode tersebut.
0: Info Pro 1.

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
1: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
0: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
1: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya, Rinjani.
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Selamat malam pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini. Semarang malam ini ya, sudah saya mulai sampai nanti jam 12 malam. Gimana kabarnya hari Selasa ini pendengar? Mungkin terasa lebih panas ya di luar sana, karena memang mendekati musim kemarau puncak-puncaknya ya, Juli Agustus ya. Kalau di luar negeri, kita sempat mendengarkan kabar ya, Eropa sedang dilanda gelombang panas dan kita sih belum merasakan separah mereka pendengar. Cuman BMKG ini mengungkapkan kalau musim kemarau sudah semakin meluas ya, dan catatannya untuk suhu maksimum itu antara 33,9 sampai 35,4 derajat Celcius. Dan ini tercatat pada hari tanggal 29 sampai 30 hari ini pendengar. Untuk wilayah yang terpantau ada di angka 35,4 yang paling tinggi itu di Staklim Jawa Tengah di Banjarnegara. Kemudian juga di Ahmad Yani Semarang ya, kota tercinta kita mendengar, terpantau di angka 35 derajat. Kemudian di Tanjung Mas, Semarang juga terpantau 34,8 derajat. Turun sampai ke angka 33,9 itu ada Tangerang, Banten, Bulungan, Kalimantan Utara, Jakarta, Lampung, Tegal, Anambas, Lampung lagi, Majalengka. Jadi Semarang tuh mendekati yang paling tinggi ya, 35,0 dan juga 34,8. Jadi untuk ada semuanya ya, kita harapkan semoga suhunya akan terus menurun, dan juga mungkin karena kita masih di periode yang sangat-sangat panas ini, jaga kesehatan itu wajib pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu kabar baru dari dunia teknologi pendengar yang mungkin bisa Anda coba, yaitu saat ini ya, WhatsApp ini sudah merilis fitur username, bisa chatting tanpa memberikan nomor handphone. Biasanya kalau kita mau chatting kan kita harus tukar-tukar nomor, terus save ya. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya ini pengen ikut-ikutan medsos ya, di mana kita punya username. Kayak misalkan username Instagram atau TikTok. Nah itu ketika Anda klik aja di WhatsApp, itu langsung bisa muncul di orang dengan nomor username yang Anda ketikkan tadi. Meskipun juga ada PIN-nya untuk mengamankan gitu ya. Jadi WhatsApp ini hari Selasa ini memperkenalkan fitur username atau nama pengguna pada hari Selasa yang memungkinkan untuk chatting tanpa bagi-bagi nomor pendengar. Jadi ini untuk bisa meningkatkan privasi pengguna ya. Nantinya, orang yang belum menyimpan atau memiliki nomor telepon pengguna lain cukup bisa mengetahui username saja. Ini hampir mirip sama KakaoTalk di Korea. Jadi, Anda misalkan takut keamanan terganggu gitu ya, tidak perlu memberikan nomor Anda, tapi hanya memberikan username Anda saja gitu. Jadi, username ini akan digelontorkan secara bertahap sampai akhir tahun 2026. Dan untuk saat ini Anda bisa memesan dulu nih username yang Anda inginkan. Karena menurut WhatsApp ya, nomor telepon ini merupakan informasi pribadi yang seringkali terhubung dengan banyak aspek kehidupan. Makanya untuk tidak memudahkan orang tua nomor WhatsApp Anda, nah dibuatlah nama username yang bisa Anda pilih ya. Jadi mungkin masih awal-awal, silakan kalau Anda berminat, Anda bisa persiapkan dulu mau ambil username yang mana sebelum diambil sama orang lain, pendengar.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Untuk ada para pengguna media sosial, mungkin beberapa hari terakhir ya sering melihat kata-kata Hyrox yang lagi viral di dunia olahraga pendengar. Jadi popularitas dari kompetisi Hyrox ini belakangan muncul dan mungkin juga banyak ya orang yang melihat videonya lagi olahraga, tapi juga ini ya apa menggunakan olahraga yang ekstrim gitu ya, ada yang angkat apa barbel, kemudian juga harus melempar, ada sled push, lari, barbie, pokoknya itu adalah olahraga yang capek gitu ya pendengar ya. Jadi ternyata di balik bentuk-bentuk kegiatan dilakukan di sana ya, yang berurutan itu ya pendengar, ternyata memang setelan tangan itu memiliki fokus yang beda. Jadi ada beberapa seperti skiing, itu yang melatih bagian atas tubuh ya. Kemudian bagian push atau menekan, itu juga membuat yang paling susah ya, karena harus mendorong dan juga menarik beban yang berat pendengar. Ada juga gerakan barbie broad jump, menggabungkan gerakan eksplosif dengan latihan kardio. Ada juga kegiatan rowing dan macam-macam. Pokoknya sampai bisa dibilang hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bidang olahraga gitu ya. Dan ini ternyata juga banyak nih masyarakat yang mulai tertarik untuk bisa mencobanya gitu ya. Meskipun juga boleh nih ya, sebenarnya juga ada beberapa kategori yang bisa disesuaikan oleh Anda yang belum punya kemampuan apa-apa gitu kan. Ini ada kategori open ya, yang bisa dipilih oleh umum, sedangkan kategori pro hanya boleh dipilih oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman, seperti itu ya. Dan popularitas dari Hyrox ini terus meningkat karena dianggap menawarkan target latihan yang jelas. Jadi tidak hanya kompetisi rintangan, tapi juga kita bisa melihat ya bagaimana target untuk bisa menyelesaikan lab-labnya ini menjadi tantangan tersendiri. Karena zaman sekarang ya, orang sepertinya sudah mulai paham dengan gaya hidup sehat, dan olahraga Hyrox ini, kompetisi Hyrox ini menjadi salah satu pilihan oleh Anda yang suka berolahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Masih ada saya Aldi yang menemani Anda. Sekarang sudah masuk di jam 9 malam, berarti saatnya kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu ya. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu dari dekade 80-an, 90-an sampai 2000-an. Untuk Anda yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia boleh, lagu-lagu mancanegara juga boleh. Pokoknya kalau misalkan mau request, mau bergabung, saya tunggu ya. Teleponnya, SMS-nya, WhatsApp-nya silakan. Kasih tahu saya lagu apa sih yang mau Anda dengarkan dari dekade 80-an, 90-an sampai 2000-an. Kita bernostalgia bersama ya sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: Bagaimana mewaspadai beras oplosan? Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, memberikan penuturannya.
1: Memang yang pertama kali, tolong cek labelnya. Kalau labelnya itu premium, ya, berarti di situ ada juga persyaratannya. Yang pertama adalah derajat sosoknya itu 95%. Kemudian kadar airnya maksimal 14%. Patahannya untuk yang premium maksimal 15%. Jadi artinya tidak banyak ketika kosok-kosok gitu ya, diocok-ocok gitu ya. Kemudian untuk yang medium itu juga sama, derajat sosoknya adalah 95%, kadar airnya di bawah 14%, dan maksimal pecahan atau butiran 25% atau lebih banyak dari beras premium. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya ini terlalu banyak, kira-kira dari beras butir yang patah ini adalah medium dihargai premium, maka lebih baik para pembeli tidak membelinya. Indonesia is me, kan anakku,

Satu lagu saya hadirkan dari Faris RM dengan Barcelona ya. Di antara banyak lagu-lagunya Faris RM seperti Sakura, Barcelona, Nada Kasih, mungkin banyak ya yang sampai dengan sekarang juga masih enak untuk didengarkan pendengar. Tapi kabar dari Faris RM ini sekarang terlibat perseteruan loh ya dengan musisi muda Syah Rafi. Ini menjadi perbincangan panas netizen ya, karena masalahnya itu adalah perebutan hak cipta lagu sampai lapor-melapor karena hukum pendengar. Jadi kalau dilihat dari kronologinya gitu ya, ini berawal ketika Faris dan juga Rafi ini terlibat dalam sebuah proyek musik ya. Jadi Syah Rafi dipercaya untuk memproduseri dan mengaransemen ulang lagu Faris RM yang judulnya itu adalah Di Antara Kita. Kemudian apinya itu muncul ketika Faris merasa ada yang tidak beres dengan administrasi lagunya. Dan Faris mengklaim bahwa lagu yang dibawakan sama versinya Syah Rafi dirilis tanpa mechanical rights, izin resmi yang wajib didapat sebelum sebuah karya ini direkam ulang atau dikomersilkan. Nah, Faris kemudian mengambil langkah yang tegas ya setelah mengaku melayangkan somasi tapi tidak ditanggap. Jadi pada Juli 2025 Faris sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, pada bulan Juni tahun ini baru Syah Rafi akhirnya buka suara, dan lewat manajemennya Syah Rafi sempat memberikan klarifikasi kalau pihaknya sudah melakukan semua sesuai dengan prosedur kontrak. Dan puncaknya gantian Faris yang dilaporkan pendengar. Jadi kita masih menunggu ya, kira-kira seperti apa sih permasalahannya gitu kan, apakah ini antara kedua musisi atau mungkin ada kaitan dengan produser atau kontrak. Nah, kita tunggu aja, semoga tidak ada masalah, karena bagaimanapun juga sebuah karya itu harus kembali ke tangan pemiliknya, pendengar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan penyelidikan.

0: Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Masih dengan lagu ini pendengar, ini salah satu lagunya Britney Spears ya, yang di tahun 1999 sampai 2000-an itu menjadi salah satu anthem ya, dengan gaya-gaya lagu bubblegum popnya ya. Ini menjadi salah satu single dari album keduanya Britney, Oops.

Did It Again ya di tahun 2000. Dan setelah bertemu dengan produser Max Martin dan juga Remy Yaakob, Britney ini merekam banyak lagu untuk albumnya, album keduanya ya, termasuk album lagi ini. Jadi ini kayak menggambarkan kisah seorang artis yang namanya menjadi judul lagu. Dan meskipun juga sepertinya dia punya segalanya, ketenaran, kekayaan, kecantikan, padahal kesepian dalamnya. Ini kayak semacam menggambarkan hidupnya Britney, the real life-nya Britney ya, padahal ya pendengar ya. Dan tidak disangka lagunya justru langsung meledak di pasaran, jadi menjadi puncak di tangga lagu Austria, Jerman, Swedia, sampai di Inggris ya. Bahkan juga di Billboard, lagunya sempat masuk di peringkat 23. Dan video musiknya pun, ini menggambarkan Britney Spears sebagai dirinya sendiri, yang sepertinya juga menggambarkan isi pesan lagunya, Then Why Does He Cry gitu ya. Jadi lagunya cukup menjadi apa ya, gambaran ya bagaimana banyak kehidupan artis itu di luar kelihatannya happy, di dalamnya kesepian. Tapi semoga aja Britney yang sekarang juga sudah mengalami banyak hal bisa segera pulih dan juga bangkit, pendengar.

Ati Prasetyawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ati Sibi. Lahir pada 25 Mei 1963, Ati Sibi merupakan penyanyi rock asal Indonesia yang memiliki hit di industri musik Indonesia. Ati Sibi dikenal sebagai penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan suara khasnya yang bergaya ekspresif.

Atik Sibi mengawali karir menyanyi sejak usia yang masih muda. Di bangku SMP, Atik sering bernyanyi di pentas-pentas sekolah maupun di luar sekolah. Atik semakin giat menekuni dunia penyanyi pada saat memasuki SMA, hingga pernah mengikuti audisi di TV

Ati Sibi merilis album pertamanya yang berjudul Nusantaraku. Akan tetapi, album ini belum mendapatkan respon yang cukup baik dari publik kala itu. Kemudian Ati Sibi merilis album berjudul Ilusi Pagi dan mendapatkan sambutan yang bagus dari berbagai radio. Ati Sibi semakin populer di era 80-an dengan lagu-lagu hitsnya. Salah satunya lagu yang berjudul Terserah Boy menjadi soundtrack dari film Catatan Si Boy.

saat ICB sempat menggelar konser untuk merayakan perjalanan karirnya selama 40 tahun di industri musik tanah air. Ati juga pernah tampil di ajang penghargaan tahunan Insan Musik Tanah Air yang

memutuskan untuk meninggalkan panggung hiburan setelah menikah. Ati memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan fokus pada keluarganya. Meskipun sudah meninggalkan panggung hiburan, Ati tidak pernah lupa akan jatuh.

0: Kenapa kita harus rukun terhadap sesama makhluk hidup? Berikut penuturan Ustadz Muhtar Arifin Soleh.
1: Ya, jadi manusia itu salah satu makhluk Allah, termasuk binatang, tumbuhan, air, api, lunak, dan sebagainya. Termasuk hutan itu adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Makanya yang ini kita rukun semuanya, saling membutuhkan. Kalau misalnya kita membutuhkan kayu, membutuhkan buah-buahan, daun-daunan, bunga, dan sebagainya, ya manusia berusaha untuk bisa menumbuhkan kembali. Jadi tidak hanya nebangin hutan, tapi ada reboisasi. Kalau daerah pegunungan, lereng-lereng ditumbuhi, akan ada hujan dan tanah longsor, ada banjir bandang. Itu akibatnya. Makanya menjaga keseimbangan lingkungan dengan baik. Jadi manusia jangan egois. Allah ciptakan manusia, hewan, tumbuhan itu bersatu. Nyatanya kita makan dari tumbuhan, juga dari binatang. Ya, maka harus ya menjaga. Indonesia is me.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di WhatsAppnya Pro 1 081 6666 886. Dari Mas Rian, minta lagunya Samson Siang Kenangan Terindah. Requestnya sudah saya putarkan ya. Samson ini sekarang udah punya posisi baru ya pendengar ya. Vokalisnya sudah bukan Bams ya, tapi Adrian Marta Dinata pada vokal ya. Jadi jangan sampai salah. Tapi memang mungkin banyak orang yang masih ingat sama lagu-lagunya Samson tuh di eranya Bams ya, di tahun 2005-an gitu ya. Karena memang lagu Samson yang Nalir Laki, Kenangan Terindah itu menjadi salah satu album debut mereka. Singlenya pun juga langsung meledak gitu ya. Jadi album Nalir Laki yang dirilis di tahun 2005 ini langsung membuat single-singlenya Nalir Laki, kemudian juga Kenangan Terindah itu menjadi lagu hits radio pada masanya pendengar. Bahkan sampai dengan Februari 2006 ya, itu lagunya masih memuncaki tangga lagu MTV Ampuh ya. Dan 4 single utama dari album ini, Nalir Laki, Bukan Diriku, Akhir Rasa Ini, Kenangan Terindah ya, lama-lama juga akhirnya membuat teman mereka dikenal karena banyak diputar di radio. Bahkan juga album perdananya Samson ini berhasil meraih 4 penghargaan AMI untuk kategori grup terbaik pop, album terbaik pop, pendatang baru terbaik pop, dan juga album terbaik 2006 ya. Sampai sekarang ya, mereka masih aktif bermusik. Terakhir merilis album tuh di tahun 2020 pendengar. Ini album kelima Samson ya, yang diproduseri sama Irfan dengan judul V alias 5. Jadi ini menjadi album terakhir. Kita harapkan juga mereka masih bermusik terus, karena bagaimanapun juga Samson termasuk salah satu band yang punya apa ya, kenangan indah ya di tahun 2000-an pendengar.

Soul ID pendengar. Kalau ada masih ingat dengan lagu-lagu hip hop ya, mereka tuh R&B hip hop cukup jarang. Di tahun 2000-an ada grup atau trio ya. Dulu tuh ada Tofu ya, satunya lagi ada Soul ID pendengar. Jadi mereka dibentuk di tahun 2003 ya. Grup musik yang sekarang ini beranggotakan 3 orang aja. Andrew, Tabib Q dan juga JD. Jadi mantan anggotanya ada JD, Glenn sama Afrogil ya. Tapi yang jelas mereka ini memang dari awal sudah menjadi apa ya, salah satu ikon juga gitu ya. Karena jarang ya ada penyanyi yang mengusung musik-musik R&B, apalagi untuk era-era tahun seperti itu pendengar. Dan bisa dibilang ya, saat ini ya, Soul ID itu mengeluarkan banyak sekali karya-karya di tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2002 ketika mereka merilis album debutnya ya, A-S-O-U-L-I-D gitu. Dan single lagunya juga laju, terus juga ada apa, warna-warni lantai dansa, nah itu ya, itu masih bareng sama Jiggy sebagai vokalisnya ya. Terus mereka juga sempat mengalami pergantian ketika Jiggy ini mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang setelah rekaman album kedua Soul ID. Dan setelah kejadian tersebut ya, akhirnya bergabunglah Afro, Tabib sama JD untuk membawakan album kedua mereka Soul Fidelis dengan lagu-lagu hits yang mereka ya, kayak lagu-lagu yang tadi sudah saya putarkan pendengar. S-O-U-L-I-D itu kayak apa, mengeja aja gitu ya. Album debutnya itu mengeluarkan lagu-lagu seperti Takkan Kubiarkan, Andaikan gitu ya. Nah, tapi album kedua mereka, Soul Fidelis, ini bisa dibilang sebagai album yang lebih populer ya, membuat nama-nama mereka juga langsung diingat. Terus album ketiga, Jiwa Raga, ini juga menjadi salah satu album yang membuat nama mereka tetap eksis dengan genre musik hip hop dan juga R&B. Mereka juga sempat ya mengisi apa soundtrack dengan lagu Telepon Aku. Kalau Anda masih ingat dengan salah satu provider Telepon Aku, nah itu lagunya dari Soul ID digunakan sebagai jingle salah satu iklan tadi. Semoga masih ingat ya. Kalau belum ingat, coba diingat-ingat lagi pendengar.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Siapa di antara Anda yang ngefans banget sama Muse pendengar? Karena kabarnya mereka kembali lagi ya dengan album terbarunya The Wow Signal ya. Ini silakan ya buat Anda pecinta musik rock ya, yang juga sudah mengikuti karirnya Muse sejak tahun 2000-an ya. Mereka menjadi salah satu grup band yang eksis sampai dengan sekarang. Bahkan juga konser-konsernya pun di Jakarta itu pasti selalu di ini ya, banjiri sama fans dari Asia pendengar. Nah, The Wow Signal sendiri memuat 10 album baru, termasuk kolaborasinya Muse bareng sama Ellie Goulding. Jadi mereka collab di single Hush ya, dan albumnya juga menghadirkan 2 single terlebih dahulu sebelumnya, Be Without You dan juga Unraveling yang sudah dirilis di awal tahun ini pendengar. Nah, lewat single Hush sendiri ya, Muse dan juga Ellie Goulding ini menyuguhkan lagu yang membawakan upaya terakhir dua juang tetap hidup di tengah situasi apokaliptik. Ya, ini kebayang ya gimana suasana musiknya di sana ya. Ini menjadi momen spesial karena sebelumnya pada tahun 2002 tuh Ellie Goulding pernah bermimpi untuk bisa duet sama Muse dan akhirnya terwujud juga gitu ya. Nah, untuk Anda yang juga sudah apa kangen dengan lagunya Muse ya, suaranya Mike vokalisnya Muse ini masih terdengar tinggi ya, lagu-lagunya riff gitarnya juga masih kelihatan dari trio Muse ini ya pendengar ya. Silakan Anda bisa cek dulu yang sudah masuk di apa playlist pilihan Anda. Muse albumnya The Wow Signal ya, bisa dipilih ya pendengar ya. Anda juga masih bisa bergabung, saya masih punya waktu sedikit untuk menemani Anda. Yang mau request boleh, lagu-lagu manca Indonesia boleh. Pokoknya lagu-lagu dari era 80-an sampai 2000-an awal pendengar.

0: Musiklopedia. Musiklopedia.
1: Hari-hari terus berganti, melalui gelapnya malam, terangnya pagi. Dua tahun.
0: Iwa Kusuma, yang lebih dikenal sebagai Iwake, adalah salah satu musisi hip-hop paling berpengaruh di Indonesia. Ia memulai karirnya pada tahun 1990-an saat musik hip-hop masih belum populer di Indonesia. Namun, Iwake berhasil membawa hip-hop dengan musiknya yang unik dan lirik-liriknya yang kritis.

kelahiran Jakarta ini mulai berkarir musik sejak tahun 1989 dengan membentuk grup rap saat duduk di bangku kelas 1 SMA. Di tahun 89, ia memperoleh kesempatan untuk

jadi rapper bersama guest band. Iwake juga sempat berkolaborasi dengan Melly Manhutu dalam album Beautify tahun 91 yang dirilis di Jepang. Musik.

memulai karirnya sebagai rapper pada tahun 93 dengan merilis album debutnya, Ku Ingin Kembali. Album ini sukses besar dan mengukuhkan posisi Iwaki sebagai salah satu pelopor hip-hop di Indonesia. Kita akan tebarkan senyuman. Album kedua Iwaki, Topeng, dirilis pada tahun 1994 dan sukses besar. Album ini dikenal di saat itu dengan hit singlenya berjudul Bebas. Pada tahun 2019, lagu ini kemudian dibawakan kembali oleh Iwa berkolaborasi dengan beberapa penyanyi muda seperti Cheryl Senavia, Maizura, dan Agatha Priscilia. Lagu ini sendiri menjadi lagu tema film Bebas yang disutradarai oleh Riri Riza. Musikopedia.

album berikutnya. Album ketiganya, Kramotak, dirilis pada tahun 96. Dan album keempatnya, Mesin Imajinasi, dirilis pada tahun 98. Dengan lagu unggulannya yang berjudul Malam Indah. Pada tahun 2002, Iwake merilis album kelimanya, Vini Vidi Funky. Album ini juga sukses besar dan menjadi salah satu album hip-hop paling

Iwake membuktikan bahwa karirnya belum habis dengan merilis album ketujuh dengan tajuk Musafir Malam. Bait demi bait yang dituangkan dalam lagu-lagu album Musafir Malam menandai kedewasaan bermusik dari Iwake.

Terima kasih pendengar sudah mendengarkan lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam hari ini ya. Semoga bisa membawa Anda kembali ke masa-masa indah tahun 80-an sampai 2000-an. Nah, untuk kalian semua juga saya masih punya 1 jam terakhir untuk menemani Anda. Masih ada playlist yang sudah saya siapkan untuk segmen Semarang malam ini. Tetap bersama kami ya. Jangan kemana-mana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, gelombang panas ini masih menjadi musuh terbesar oleh negara-negara Eropa yang biasanya mereka mengalami musim dingin atau mungkin juga musim panas yang tidak terlalu parah, tapi ini bisa mencapai rekor yang cukup tinggi, pendengar. Heatwave ini memecahkan rekor mencekam Italia dan juga Balkan ya, karena suhu ekstrim ini juga memicu banyak kekhawatiran, termasuk juga yang paling parah adalah kebakaran hutan sampai kebakaran jiwa, pendengar. Italia ini masih mengeluarkan peringatan panas merah untuk 22 kota, mulai dari wilayah utara sampai selatan ya. Di Vatikan juga sama, para peziarah ini menggunakan kipas dan payung untuk melindungi diri mereka dari panas. Dan tidak hanya itu ya, cuaca-cuaca juga muncul di beberapa wilayah seperti Kroasia, ini yang juga mengeluarkan peringatan merah untuk wilayah termasuk di ibu kotanya, pendengar. Wilayah Balkan juga sama, pendengar, dilanda suhu ekstrim di atas 35 derajat Celcius. Mungkin kalau untuk orang Indonesia 34, 35 tuh hal yang wajar. Kita udah punya kulit yang cukup kuat, tapi kalau di Eropa sana beda ya, pendengar ya. Terasanya pasti lebih terdampak sekali dengan tubuh. Apalagi mereka juga satu tidak punya air conditioner, mereka juga tidak terbiasa dengan cuaca yang sangat panas gitu kan. Dan para peneliti juga menginformasikan bahwa gelombang panas ini masih akan bertahan cukup lama. Jadi sebenarnya sejak bulan Juni kemarin sudah ada tanda-tanda gitu ya, dan juga sudah membebani sistem perawatan kesehatan, merusak infrastruktur, bahkan juga mengganggu kinerja pembangkit listrik. Dan WHO ini sudah mencatat bahwa ada 1000 lebih angka kematian terkait dengan heat wave yang terjadi sejak tanggal 21 Juni.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Saat ini masih banyak sekali pendengar usaha-usaha dari judol alias judi online ya, yang menyasar masyarakat dengan berbagai cara. Kalau sebelumnya masuk lewat link-link gitu ya, ini sudah banyak ya modus-modus baru, yaitu dengan komen di media sosial. Jadi kalau ada postingan yang viral, kemudian ada top komen. Nah kadang tuh ada akun-akun yang menyusup dan juga memberikan komentar yang mengajak gitu ya, mengajak untuk menggunakan platform ABC gitu ya pendengar ya. Dan Komdigi ini menghimbau agar masyarakat juga menghindari interaksi tadi. Dan saat ini dari Januari sampai dengan Juni ada lonjakan 128% komentar spam yang mempromosikan judi online di akun medsos yang punya interaksi tinggi. Ini juga menunjukkan bagaimana pergeseran modus ya, yang sepertinya juga semakin agresif pendengar. Kemudian juga pola serangannya juga terhubung dengan jaringan afiliasi judi online, termasuk penggunaan hashtag yang melibatkan influencer-influencer ya. Kadang kalau kita nggak tahu, kalau diklik ternyata itu adalah bagian dari promosi, karena sekarang juga sulit untuk dideteksi gitu ya, termasuk juga dengan menunggangi tingginya perhatian publik pada Piala Dunia. Jadi kalau Anda sering melihat postingan-postingan Piala Dunia, tiba-tiba ada yang nyempil, jangan diklik sama sekali ya pendengar ya. Kemudian konten judi online itu paling banyak ditemukan di situs yang jumlahnya mencapai ribuan ya, ada banyak dan sudah ditutup aksesnya oleh Komdigi, tapi modus promosinya juga akan terus bertambah. Jadi tugas kita sebagai masyarakat ya, tetap harus menghindari sebagai bagian dari usaha diri sendiri pendengar.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dengan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan Semarang malam ini sampai jam jelang pukul 00 ya pendengar ya. Yang juga sudah siap untuk sama-sama debar dengar bareng. Hari ini ada 3 pertandingan ya pendengar ya. Nanti tanggal 1 Juli ini menandai awal bulan. Dan nanti yang pertama untuk pesta bola antara Pantai Gading dan juga Norwegia ya, itu akan dimulai pukul 00. Nanti kami akan menghadirkan material dari Pro 3. Kemudian Prancis dan Swedia ini jam 4 pagi dan juga Meksiko dan juga Ekuador jam 8 pagi ya. Silakan yang mau begadang, yang mau menyelesaikan tugasnya, kami temani, jangan khawatir ya. Spesial untuk bulan bola kali ini, Pro 1 mengudara 24 jam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya, saya pamit dulu untuk Anda semuanya. Tetap bersama dengan Pro 1 dan jangan kemana-mana.

Jika aku gagal, aku mencoba lagi, lagi, dan lagi. Jika kamu gagal, akankah kamu mencobanya lagi? Kekuatan manusia dapat menangani hal tersebut, lebih dari yang kita sadari. Penting bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Akankah kamu mengakhirinya dengan tangguh? Nick Fujishik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, sebanyak 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti program Kitanan Masal. Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, Polresta Pati menggelar lomba mancing. Saya Selvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, sebanyak 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti program Kitanan Masal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Pekalongan hari Selasa kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ketua Basnas Kabupaten Pekalongan Ki Haji Muhtaro menegaskan program tersebut memang diperuntukkan bagi keluarga miskin. Sesuai dengan sumber pendanaan yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, ASN, dan masyarakat. Menurutnya kegiatan Hitan Masal ini merupakan agenda rutin tahunan yang terus dijaga keberlanjutannya.
3: Sesuai dengan uang yang kita gunakan, yang uang dari sedekah, infak, dan zakat, itu harus ada keterangan dari kita, termasuk orang miskin.
2: Di balik pelaksanaannya terdapat sejumlah aspek yang menarik perhatian, terutama terkait metode medis sunat modern yang digunakan serta keterkaitannya dengan program-program lain yang tengah dijalankan Basnas. Dalam pelaksanaannya, Basnas menggandeng Klinik Pratama Media Rahma Bojong sebagai penyedia layanan medis. Owner Klinik Media Rahma, Dr. Imam Prasetyo mengungkapkan, metode hitan yang digunakan menggunakan teknologi modern tanpa jarum suntik yang diklaim lebih nyaman bagi anak-anak.
4: Tahun yang kemarin kita menggunakan smart cincin, karena untuk kerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih efektif, kemudian anaknya juga lebih
2: tidak hanya itu, pihak klinik juga memastikan adanya pemantauan pasca tindakan melalui grup komunikasi antar tenaga medis dan keluarga peserta. Jika terjadi keluhan, tim medis disebut siap akan memberikan layanan lanjutan hingga ke rumah peserta. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Seda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh memberikan apresiasi atas konsistensi Basnas dalam menjalankan program sosial.
5: Para mustahik dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat, ya. Yang lalu kita bisa lihat artinya selain pemberian bantuan sembako juga ada pelatihan-pelatihan.
2: Di sisi lain, manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu orang tua peserta, Bejo, warga Kalijoyo, Kecamatan Kajen, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.
6: Alhamdulillah bisa membantu. Pertama,
2: ia menyampaikan rasa syukur karena anaknya dapat mengikuti khitan tanpa harus mengeluarkan biaya, sekaligus mendapatkan fasilitas tambahan dari penyelenggara. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, Polresta Pati menggelar lomba mancing. Berikut laporan Agus Pambudi.
7: Kita hitung mundur 3, 2,
8: menjelang Hari Bayangkara ke-80, Polresta Pati menggelar lomba mancing bersama masyarakat di GWK Fishing Pati.

0: I Minggu kemarin, 27 Juni 2028. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan Polri bersama masyarakat melalui suasana santai, akrab, dan penuh kekeluargaan. Peserta berasal dari anggota Polri serta masyarakat umum yang memiliki hobi memancing dan mengikuti perlombaan dengan antusias tinggi. Suasana hangat mewarnai seluruh rangkaian kegiatan sehingga komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat berlangsung semakin terbuka serta harmonis. Pelaksana harian Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan, lomba mancing menghadirkan ruang kebersamaan sederhana yang memperkuat kedekatan Polri bersama masyarakat dalam menjaga keamanan Kabupaten Pati.
1: Ini sebagai wujud kedekatan Polri kepada para masyarakat, khususnya para pemancing, kita untuk mengakomodir supaya ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan kedekatan Polri kepada masyarakat ini supaya untuk lebih kita tingkatkan kembali pada masa-masa yang adalah.
0: Polresta Pati menegaskan kegiatan sosial dan rekreatif akan terus dikembangkan sebagai bagian pelayanan humanis kepada seluruh masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif setiap waktu. Ade, warga Kecamatan Tambaromo, peserta lomba mengatakan dia bersyukur meraih juara pertama dan semakin merasakan kedekatan masyarakat bersama anggota Polresta Pati melalui kegiatan tersebut.
2: Terima kasih Pak Polresta Pati yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Untuk harapannya ke depan, Polresta Pati mantap.
0: Kebersamaan Polri dan masyarakat menjadi kekuatan penting mewujudkan keamanan, kepercayaan, serta pelayanan yang semakin humanis di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polisi mengabdi, masyarakat menginspirasi. Hal tersebut menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edopra.
4: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan bertambahnya usia Kepolisian Republik Indonesia. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa tugas seorang polisi sesungguhnya adalah hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Di berbagai daerah, kita sering menjumpai kisah-kisah yang jarang menjadi sorotan. Polisi yang membantu warga menyeberangi sungai saat banjir, mengantar pasien ke rumah sakit, menjadi guru bagi anak-anak di daerah terpencil, hingga mendamaikan konflik antar tetangga dengan pendekatan yang humanis. Tindakan-tindakan sederhana itulah yang sesungguhnya membangun kepercayaan publik. Menjadi keteladanan tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan besar. Keteladanan lahir dari kejujuran, kesabaran, keberanian, dan kepedulian yang dilakukan secara konsisten. Di era keterbukaan informasi, masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri untuk terus berbenah. Profesionalisme harus berjalan beriringan dengan empati. Penegakan hukum harus diimbangi pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas. Kepercayaan masyarakat bukan diperoleh melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang dirasakan setiap hari. Hari Bayangkara menjadi kesempatan bagi seluruh anggota Polri untuk terus memperkuat semangat pengabdian. Setiap senyum yang menyenangkan korban, setiap pertolongan kepada warga, dan setiap keputusan yang berpihak pada keadilan adalah warisan pengabdian yang akan dikenang masyarakat. Selamat Hari Bayangkara. Semoga semakin banyak kisah inspiratif lahir dari para polisi yang mengabdikan diri dengan hati, menjadi teladan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat demi Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan. Sekian komentar.
3: Kita beralih ke informasi lain. Dewan desak realisasikan pengembangan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Makanya saya mendorong dari dulu.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
8: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada di Pantai Mangunharjo ini potensi. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat dari Bapeda. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
7: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indrasari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan Marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
9: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
7: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 400-an stan UMKM turut meramaikan acara nonton bareng nobar kebangsaan bola gembira di halaman Pujasera Rumdis TNI AL Kalibanta Kidul, Semarang Barat. Nobar tersebut terselenggara atas kerjasama antara Pangkalan TNI AL atau Lanal Semarang bersama pemerintah Kota Semarang dan LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah. Ada sekitar 300 tamu undangan dan masyarakat menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Komandan Lanal Semarang Kolonel Marinir Saprowanto dalam sambutannya mengapresiasi LPP TVRI yang telah menghadirkan sajian untuk menghibur masyarakat. Kehadiran berbagai unsur juga disebutkannya mencerminkan kuatnya sinergi antara instansi dalam menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi masyarakat. Selain menyuguhkan kemeriahan, pertandingan sepak bola dunia, kegiatan ini juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Menurut Kolonel Marinil Saprowanto, nobar yang dikemas secara inklusif mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung pelaku usaha mikro di Kota Semarang.
10: Sekali lagi terima kasih banyak atas rawuhnya, kedatangannya untuk meramaikan acara ini. Acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama Stasiun TVRI Jawa Tengah bersama Pangkalan TNI AL Semarang didukung oleh pemerintah Kota Madya Semarang. Semoga dengan acara ini dapat memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya Kelurahan Kalibanteng, umumnya masyarakat Kecamatan Semarang Barat.
3: Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan berlangsung dengan aman, tertib, serta penuh antusias. Hal ini mempertegas komitmen Lanal Semarang dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat, menghibur, dan berdampak positif bagi kehidupan sosial maupun ekonomi. Kita beralih ke informasi lain. Kenaikan harga gabah mendorong minat generasi muda kembali menekuni sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
0: Fenomena meningkatnya harga gabah mendorong minat generasi muda kembali menekuni sektor pertanian di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Kondisi tersebut menghadirkan optimisme baru terhadap regenerasi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian nasional. Petani milenial asal desa Kuryo Kalangan, Anggri Asgar, mengelola lahan seluas 1,2 hektar secara mandiri dengan pola tanam produktif. Dalam setahun, ia menjalankan 2 musim tanam padi dan 1 musim palawija untuk memaksimalkan hasil pertanian berkelanjutan.
6: Ya, kalau lihat harganya untuk saat ini, Pak, itu kan tinggi terus, Pak, semakin kalau wayah panen itu harganya naik terus. Jadinya ya, saya sebagai anak muda itu tertarik menjadi petani. Gitu.
11: Karena harga ya?
6: Iya.
0: Koordinator penyuluh BPP Gabus, Eni Prasetyowati, menilai kenaikan harga gabah menjadi momentum penting membangkitkan regenerasi petani di pedesaan. Berdasarkan perhitungan penyuluh, lahan seluas 1,2 hektar berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar Rp17 juta per bulan pada kondisi produktivitas optimal.
12: Nah, ini kan luar biasa untuk zaman sekarang, ternyata bertani itu sangat menggairahkan. Jadi ayo generasi muda kita kembali ke tani, karena ini profesi yang nggak pernah mati dan memang sangat ditunggu banyak orang gitu loh. Sebuah negara itu kuat karena pangannya.
0: Meningkatnya minat petani milenial di Kabupaten Gabus menunjukkan sektor pertanian mampu menjadi pilihan karir yang menjanjikan sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kendal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga putra-putri dari ancaman bahaya narkoba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rozi.
13: Berharap pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk terus menjaga komitmennya bersama dengan kita semuanya agar wilayahnya tetap menjadi kondusif.
14: Badan Narkotika Nasional BNN Kendal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga putra-putri dari ancaman bahaya narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kendal Anna Setiawati pada momen Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang diperingati tiap tanggal 26 Juni. Anna juga berharap pemerintah daerah Kendal terus menjaga komitmen untuk bersama-sama agar wilayahnya tetap kondusif. Pasalnya, jumlah zat psikoaktif baru sampai saat ini semakin banyak sehingga harus benar-benar lebih waspada. Masyarakat harus berani lapor kepada aparat apabila wilayahnya ada yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. Masyarakat juga harus berani rehab jika ada anggota keluarga yang terlanjur kecanduan narkoba agar bisa disembuhkan.
13: Jumlah NPS sampai dengan saat hari ini sudah semakin banyak dan itu perlu dukungan pemerintah daerah, seluruh elemen masyarakat untuk menjaga putra-putri kita, generasi emas kita dari ancaman bahaya narkotika.
14: Wakil Bupati Kendal Bini Karnadi mengatakan penting bagi kepala keluarga memberikan edukasi tentang bahaya narkoba yang akan merusak generasi muda. Sekarang ini juga harus lebih hati-hati karena peredaran narkoba menyasar ke tren anak-anak muda.
15: Juga penting keluarga dalam memberikan edukasi tentang apa itu narkoba, apa itu bahaya narkoba, dan bagaimana narkoba akan merusak keluarga dan merusak bangsa. Karena sekarang harus lebih hati-hati, ternyata vape masuk, ini kan masuk di dalam tren-tren anak-anak muda ya.
14: Di wilayah Kendal masih ada peredaran narkoba, maka masyarakat tidak boleh diam. Peredaran yang makin canggih harus disikapi dengan terus bersiaga mengantisipasinya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Kota Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Jateng 2026 Semarang Raya Oktober mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
17: Menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi.
18: Pendengar, pembinaan atlet Kota Semarang untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 difokuskan pada program Semarang Emas Tas Fisik Berskala dan pembinaan berjenjang melalui klub olahraga. Didukung KONI dan Pemkot Semarang dengan target mempertahankan juara umum dan mempersiapkan atlet untuk Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Selain itu, KONI juga melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan dan pemetaan klub. Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara mengatakan, Kota Semarang ingin meraih tiga sukses saat PORPROP nanti, yakni penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Karena itu, KONI mengundang semua stakeholder yang bekerja sama dengan KONI Kota Semarang bersama-sama menyukseskan PORPROP Jawa Tengah. Lebih lanjut untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, pihaknya menggelar kegiatan bertema peningkatan kerjasama. Arna juga menambahkan, KONI juga mengajak stakeholder ikut peduli terhadap pembinaan atlet, termasuk menjadi bapak asuh atlet Kota Semarang. Dia menegaskan bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
17: Apa yang terjadi saat ini, tapi bagaimana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di PORPROV tercapai. Jadi memang masing-masing cabur pengurus harus maksimal mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
18: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, mengingatkan pentingnya kesiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi PORPROV Jawa Tengah 2026.
11: Untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah, apakah itu mau penunjukan tapi mau seleksi dipertandingkan. Ya, ternyata dari cabur semua antusias.
18: Sementara PORPROV Jawa Tengah digelar di Semarang Raya dengan diselenggarakan di 6 daerah, yakni Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Demak, Kabupaten Kendal, ditambah beberapa cabang olahraga yang digelar di Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas pagi hari ini. Untuk Anda yang terlambat mengikuti informasi tadi, Anda bisa mengakses website resmi kami di rri.co.id. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Nih
1: program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Oh boleh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya pendengar? Saya Sylvie Ansori akan menemani aktivitas pagi Anda di hari pertama bulan Juli 2026. Jadi coba lihat e-bankingnya, m-bankingnya, sudahkah gajian hari ini? Biar jadi penyemangat hidup untuk beraktivitas hari ini ya, pendengar ya. Terpantau dari Ahmad Yani 144146 Semarang, cuaca cukup cerah. Apakah seharian ini kota Semarang akan seperti itu atau tidak? Kita akan update langsung bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Agus Tri. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Mas Agus, boleh diupdate dong cuaca hari ini panas sekali kah atau seperti apa, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 1 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi, siang, hingga awal malam diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi ini cuacanya juga cerah, kemudian siang, sore hingga awal malam nanti prediksinya juga diprediksi cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata ini, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,2 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvia.
0: Baik, terima kasih informasi ya Mas Agus. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Bagi Anda yang mau update juga informasi cuaca di luar wilayah kota Semarang dan sekitarnya begitu ya, Pati, Magelang, Pekalongan, ya kan, ada juga di wilayah Klaten, boleh semuanya update juga di WhatsApp kami ya, pendengar arus lalu lintas pagi hari ini 081666886 atau boleh juga di aplikasi RRI Digital. Semuanya lengkap untuk Anda pendengar.

0: Eh Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok tanpa tiup, kayak dikipas, diaduk pelan atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

Mendengar pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya di WhatsApp kami 081666886. Ini saya akan coba bacakan satu persatu dari Ibu Ida di Ungaran. Selamat pagi Pro 1, Perancis menang katanya ya. Semoga menjadi jalan

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Informasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, informasi haji, dan masih banyak lagi. Lengkap semuanya disiapkan reporter kami dari Miangas hingga Pulau Rote ya, pendengar ya. Jadi dimanapun reporter kami berada, informasi-informasinya akan dirangkum menjadi satu dalam Warta Berita pukul 7.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik ya. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena